0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kali ini berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghukum anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, sukar dihindari kita itu sebagai orang tua itu kadang-kadang harus menghukum anak atau anak-anak kita, Pak Iman. Walaupun itu kita lakukan dengan hati yang sedih, kita harus melakukan itu. Kadang-kadang setelah menghukum itu ada perasaan juga saya sendiri bersalah gitu. Nah sebenarnya apakah memang bisa dibenarkan gitu orang tua itu memberikan hukuman kepada anak?
1: Iya betul Pak Gunawan, kadang-kadang kalau waktu kita menghukum anak kita rasanya nggak enak begitu. Tetapi kita bahkan ada kalanya harus, bukan saja perlu menghukum anak, tetapi harus. Kenapa? Karena kalau bisa digambarkan, hukuman ini adalah semacam paksaan bagi anak supaya anak tunduk kepada aturan dan otorita. Dalam hal ini yang disebut otorita adalah orang tuanya. Tanpa adanya hukuman, wibawa orang tua tidak mungkin dapat dibangun. Anak seringkali akan menganggap sepele peraturan yang ditetapkan orang tuanya, juga didikan dari orang tuanya. Kalau peraturan itu tanpa sanksi atau hukuman, itu ibaratnya seperti polisi tanpa senjata. Nah, anak tidak akan segan melanggar peraturan yang demikian.
0: Ya, tetapi kan bukan tujuan kita itu memaksa anak itu, Pak, untuk tunduk pada peraturan-peraturan yang ada di dalam rumah itu. Kita kan maunya itu anak itu sadar gitu loh, Pak.
1: Oh ya, betul, Pak Gunawan. Jadi memang akhirnya, tujuan akhir dari cara kita mendidik anak adalah supaya anak bisa menyadari, bertanggung jawab, dan mandiri. Dia bisa mengontrol dirinya. Tetapi pada awalnya, kita kadang-kadang perlu untuk menghukum anak, supaya anak itu tunduk. Karena bagaimanapun pada dasarnya anak itu tidak demikian saja mau tunduk. Karena kadang-kadang tunduk itu kan, atau menaati orang tua itu kan, tidak merupakan natur dari anak.
0: Nah kalau begitu, apakah kita memang perlu membangun kewibawaan kita itu sebagai orang tua atau otorita kita itu dengan melakukan hukuman sesering mungkin gitu Pak, supaya anak itu jadi takut kepada kita?
1: Nah untuk mengenai wibawa ini, logikanya memang tidak sesederhana itu. Karena wibawa orang tua sebetulnya tidak bisa dibangun hanya dengan hukuman saja. Jadi orang tua menghukum anak tidak dengan sendirinya bahwa orang tua itu menjadi berwibawa. Untuk masalah wibawa ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan supaya orang tua dapat menjaga wibawanya, yaitu kalau misalnya orang tua itu dapat memberikan teladan yang baik, kemudian hidupnya tertib, tindakannya konsekuen dengan apa yang diucapkannya, selain itu dapat menghargai anak, serta bisa menghukum anak sepadan dengan perbuatannya di mana perlu. Nah, baru dengan demikian orang tua itu bisa membangun wibawanya. Kalau semata-mata dengan hukuman, justru kemungkinan akan ada pemberontakan dari anak, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.
0: Kalau begitu, Pak Iman, apakah kita itu ada semacam pedoman gitu ya, Pak Iman, caranya itu loh, kita menghukum itu supaya anak itu bisa mengerti peraturan yang ada di dalam rumah kita itu? Ada enggak, Pak?
1: Ya, mungkin bisa diuraikan dalam beberapa langkah atau beberapa prinsip begitu ya. Yang pertama, sebagai orang tua, kita perlu tentukan dulu aturan yang ingin kita tegakkan. Nah, perlu kita yakinkan diri sendiri bahwa peraturan ini hendaknya sudah mampu dipahami oleh anak. Dan kita yakin bahwa ia sanggup menjalankannya. Masalahnya kan kadang-kadang waktu kita menerapkan suatu peraturan, anak masih terlalu muda sehingga anak tidak bisa menjalankannya dengan baik. Jadi kita harus meyakinkan diri dulu bahwa peraturan ini bisa dilakukan oleh anak. Hendaknya juga peraturan ini jangan terlalu rumit atau terlalu banyak. Cukup sederhana saja, dan untuk itu ada konsekuensi yang menyenangkan. Kita perlu siapkan konsekuensinya yang menyenangkan ketika anak menaati peraturan ini.
0: Nah, itu mengenai peraturan yang kita mau beritahukan kepada anak atau anak-anak kita itu di dalam rumah, Pak Eman. Ini kan seringkali mereka itu tidak memahami bahwa itu adalah suatu peraturan yang harus mereka taati gitu. Apa perlunya peraturan itu, kan mereka itu, kita juga menerangkan kepada mereka itu juga seringkali menemui kesulitan gitu loh, Pak. Nah, itu bagaimana mengomunikasikan pikiran kita, ini peraturan yang harus kamu taati, itu bagaimana caranya, Pak?
1: Pertama, kita biasanya memulai dengan membiasakannya. Jadi misalnya, kan kita punya jadwal. Kapan anak itu bangun tidur, kapan makan, mandi, dan seterusnya. Nah, ketika anak sudah mulai bisa menaati jadwal ini, mulai terbiasa dengan jadwal ini, tapi kadang-kadang kan anak-anak juga ingin melanggar peraturan-peraturan ini. Nah, pada saat itu ketika terjadi pelanggaran, kita beritahukan peraturannya. Misalnya, peraturannya adalah tidak boleh tidur terlalu malam, atau tidak boleh nonton televisi sampai jauh malam, begitu. Nah, ketika peraturan itu diterapkan pertama kali, kita beritahukan pada jam berapa dia sudah harus siap-siap untuk tidur. Nah, tentu perlu beberapa kali latihan dan pemberitahuan. Dan ketika beberapa kali pemberitahuan, kita beritahukan juga sanksinya setelah itu.
0: Nah, itu sulitnya, Pak Eman, ya. Kan untuk tahap-tahap awal, itu kan kita semacam ya bisa memaklumi dia, memaafkan dia kalau dia lagi salah gitu. Nah, suatu saat kita menghukum dia kalau dia melakukan kesalahan itu. Nah, itu dia kan juga bingung gitu, anak itu. Dulu enggak apa-apa, sekarang jadi dihukum gitu.
1: Oh, iya. Kita tidak boleh memperlihatkan keraguan kita pada saat kita menghukum anak. Jadi ketika kita sudah menetapkan peraturannya dan juga menetapkan hukumannya, apa hukuman yang kita ingin terapkan kepada anak itu, maka kita harus segera melakukannya dengan pasti. Ketika ada satu kepastian di dalam kita menjalankan hukuman, mungkin anak akan kaget ya, terkejut gitu untuk pertama kalinya. Tetapi setelah itu dia akan mengerti bahwa kalau saya melanggar, orang tua pasti menerapkan sanksinya. Jadi dia juga tidak berani sembarangan melanggar peraturan yang kita tetapkan.
0: Itu berarti suatu konsekuensi logis yang harus diajarkan kepada anak gitu, Pak?
1: Iya, betul, Pak Gunawan.
0: Nah, bagaimana itu caranya anak untuk dapat menghindari diri dari hukuman itu?
1: Itu juga perlu kita beritahukan. Kalau bagaimana caranya dia bisa menghindarkan diri dari itu adalah, Okay, sekarang kita berikan jam waker misalnya. Pada jam sekian akan berbunyi alarmnya ya. Nah, setelah berbunyi dia harus mulai apa begitu. Kita beritahukan begitu. Nah, kalau dia misalnya dia sudah siap dengan mau tidur misalnya. Nah, waktu dia mau tidur, kita berikan cerita-cerita. Biasanya anak suka dengan cerita-cerita. Tetapi kalau dia melanggar, dia bukan saja tidak mendengar cerita, tetapi mungkin ada sanksi yang khusus, misalnya begitu.
0: Iya, apakah ada cara yang lain, Mbak? Jadi tadi sudah diberitahukan mengenai peraturan, nah kemudian ada konsekuensinya. Apa ada cara yang lain?
1: Ya, ada berbagai cara untuk memberikan sanksi ya. Ini maksudnya di dalam konteks menghukum anak ini ya Pak ya. Jadi di dalam menghukum anak ini ada beberapa macam sanksi yang kita bisa terapkan tentu saja. Jadi ada sanksi misalnya meminta anak untuk berdiri di suatu tempat selama sejangka waktu. Saya kira tidak perlu terlalu lama misalnya menyuruh anak berdiri. Cukup asal dia tahu bahwa dia tidak suka dengan konsekuensi seperti itu. Ada kalanya kita bisa meminta atau meminta anak untuk tidak bermain. Jadi mengurangi jam main dari anak itu. Ada kalanya kita bisa meminta anak misalnya kalau dalam hal makan misalnya. Dia susah sekali makan dan tidak mau makan misalnya. Ada kalanya kita boleh jadi tidak memberikan dia makan. Itu sebagai konsekuensinya.
0: Apakah itu tidak malah merusak tubuhnya gitu Pak? Kalau tidak dikasih makan gitu misalnya.
1: Ya, tentang merusak tubuhnya itu saya kira kalau misalnya hanya satu kali itu dia tidak diberi makan, itu tidak akan berdampak buruk kepada dia. Efek positifnya adalah lalu dia berhati-hati untuk tidak melanggar. Nah, untuk hal seperti ini, misalnya sanksi-sanksi, macam-macam sanksi ini dapat dibahas lebih mendetail di waktu yang akan datang.
0: Iya. Nah, Pak Herman, tetapi ada anak itu yang walaupun kita itu sudah hukum, kita sudah peringatkan, hukum lagi dan seterusnya, tapi tetap melakukan kesalahan yang sama atau pelanggaran yang sama, itu gimana ya Pak ya?
1: Itu ada kemungkinan ada beberapa sebab. Sebab yang biasanya terjadi adalah kemungkinan hukuman yang kita terapkan itu kurang keras. Kadang-kadang misalnya ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa anaknya itu suka melempar barang atau sengaja kalau mau kencing, sengaja dia naik ke kursi. Dia tahu mamanya marah, mamanya menghukum. Nah, ketika dikonfirmasi hal ini, diperjelas masalahnya, ternyata ibu ini waktu menghukum anak itu juga tidak tega dan cenderung untuk ikut tertawa gitu kalau misalnya anaknya melucu. Dengan demikian orang tua jadinya kehilangan wibawa di mata anak. Dan karena anak merasa bahwa ibunya itu hanya tidak serius, bahkan cenderung bermain, anak akan melakukan ini terus. Karena anak juga merasa ini tingkah laku yang lucu. Nah, ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan adalah bahwa ada kalanya hukuman itu tidak mempan atau anak melanggar terus karena ada kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi misalnya anak yang butuh sekali dengan perhatian, akan perhatian orang tua, lalu dia berusaha menarik perhatian dari pelanggarannya. Karena kalau misalnya dia berusaha berbuat yang baik, bermain yang biasa-biasa aja, orang tua sering tidak memperhatikan. Justru dengan dia berbuat nakal dalam tanda kutip itu, dia mendapat perhatian, sekalipun perhatian ini dalam bentuk yang negatif dari sudut orang tua. Dan dia merasa, ya saya toh bisa menerima konsekuensi hukuman ini, saya bisa tanggung. Tapi yang penting kan saya dapat perhatian orang tua. Nah, ini kekhasan anak-anak yang hidup di dalam keluarga yang bermasalah.
0: Iya. Ada kalanya anak itu merasa kesalahan yang dia perbuat itu sudah menjadi kebiasaan rutinnya memang gitu Pak.
1: Iya.
0: Jadi dia malah merasa enggak enak kalau dia enggak melakukan itu gitu. Padahal itu sesuatu yang melanggar.
1: Iya. Nah, di dalam hal ini kita juga perlu memperhatikan dari perilaku dia itu hasil positif apa yang diperoleh oleh anak itu. Jadi seringkali sesuatu yang menjadi kebiasaan itu dilakukan terus karena dia memperoleh hasilnya. Hasilnya misalnya kepuasan. Umpama ada anak yang suka memukul adiknya atau mengganggu adiknya waktu adiknya lagi bermain. Adiknya berteriak-teriak. Lalu misalnya dia dihukum oleh ibunya gitu. Nggak boleh main dan sebagainya. Nah, semakin dia nggak boleh main, semakin dia berusaha untuk mengganggu adiknya lagi. Karena itu memberikan dia kesenangan. Dia bisa melihat orang lain juga ikut menderita.
0: Ya, atau mungkin dia merasa nggak punya pilihan lain gitu, Pak.
1: Oh ya, itu juga bisa terjadi, Pak Gunawan. Jadi tidak ada pilihan lain dan orang tua harus menciptakan pilihan ini. Kalau misalnya dia memukul adik, dan dia tidak boleh memukul, apa yang dia boleh lakukan? Kadang-kadang misalnya adiknya yang usil gitu. Lalu dia marah. Di dalam kemarahan ini, kita ajarkan anak ini misalnya untuk melampiaskan atau mengungkapkan kemarahannya dalam bentuk kata-kata. Atau boleh juga dalam bentuk gambar-gambar. Nah, ini salah satu yang kita boleh ajarkan, karena kalau misalnya anak itu mengungkapkan

0: Kuman itu tepat itu. Padahal anak ini kan tidak bisa mengontrol dirinya pada saat malam dia mungkin mimpi apa-apa lalu terkencing di tempat tidurnya. Ini bagaimana, Pak?
1: Ini pertanyaan yang baik, Pak Gunawan. Jadi kalau di dalam keadaan anak itu tidak sengaja, itu kita tidak perlu menghukum anak. Peraturan dan hukuman itu hanya perlu kalau misalnya anak itu melakukan pelanggaran secara sengaja. Kita sudah tahu bahwa dia bisa bertanggung jawab, dia cukup matang, dan dia tahu aturannya, dan dia sebetulnya bisa melakukan untuk taat pada aturan, tetapi dia sengaja melanggar. Maka kita harus berikan sanksi. Dalam contoh Pak Gunawan tadi tentang mengompol, saya kira kurang tepat kalau misalnya dihukum berat, karena kadang-kadang mengompol itu terjadi bukan cuma karena terlalu banyak minum dan sebagainya, tetapi kalau terjadi terus-menerus ada kemungkinan ini karena berakar dari kecemasan yang lebih dalam. Nah, untuk hal-hal begini, yang perlu kita perhatikan lebih dulu adalah pemenuhan kebutuhan akan rasa amannya. Kalau misalnya rasa aman ini sudah terpenuhi kebutuhannya, maka selanjutnya adalah melatih dia. Salah satu contoh yang bisa kita lakukan adalah anak ini diminta untuk mengangkat ini spraynya dan kemudian membantu orang tua untuk menjemurnya. Mungkin anak seusia itu belum cukup kuat untuk mengangkat sampai ke jemuran. Jadi kita juga membantu dia. Tapi setidaknya dia ada sesuatu yang dia perlu lakukan sebagai konsekuensinya.
0: Ya, ada kalanya juga ini di dalam mengajar anak untuk apa persiapan sekolah dan sebagainya gitu. Maksudnya orang tua ini bantu. Tetapi anak ini karena ya selalu gagal di situ. Misalnya mengucapkan huruf R. Itu kan sulit buat anak. Dia selalu L, L, L. Nah ini orang tuanya marah dan menghukum anak itu. Itu bagaimana, Pak?
1: Ya, dalam kaitan ini juga karena anak ini kan belajar dan bukan sengaja, dia belum bisa. Dia hanya perlu untuk dilatih. Dan ada masanya dia bisa nanti. Di dalam ketidaksengajaan dan proses belajar, maka pemberian hadiah, pujian, tepukan tangan atau tepukan di bahu, senyuman, itu lebih efektif daripada diberikan hukuman. Justru dengan hukuman, anak jadi takut untuk belajar. Bahkan dikhawatirkan ya makin bermasalah begitu, terhambat belajarnya.
0: Ya kadang-kadang kita itu sebagai orang tua menghukum, marah kepada anak itu karena kita sendiri jengkel gitu, Pak. Mungkin kalau tidak jengkel ya kita tidak sampai menghukum dia gitu.
1: Ya, ini baik sekali Pak Gunawan, sebuah masukan bagi kita sebagai orang tua untuk juga belajar bagaimana mengontrol diri. Kita berusaha sadar akan diri kita ketika kita menghukum, hukuman yang kita berikan hendaknya didasarkan kepada kasih. Dan juga kita bertujuan di dalam menghukum itu adalah mengoreksi anak. Jadi memperbaiki perilakunya, bukan dengan tujuan supaya memuaskan atau melampiaskan hawa nafsu kita.
0: Iya, Pak Eman, kalau kita menghukum anak itu dengan sangat gitu, apakah itu akan menimbulkan suatu trauma terhadap anak itu atau bahkan kitanya sendiri yang trauma atau bagaimana, Pak?
1: Sebetulnya kalau hukuman itu kita bisa batasi dengan sepatutnya saja kepada anak, maka hukuman ini tidak akan memberikan dampak trauma kepada anak, bahkan justru mempunyai efek yang positif bagi anak, sehingga anak bisa juga mempunyai rasa aman, juga bisa lebih berdisiplin diri. Hukuman hanya dapat menimbulkan trauma pada situasi-situasi tertentu. Misalnya saja, seperti Pak Gunawan katakan tadi, diberikan secara berlebihan dan disertai dengan, nah ini penting, trauma itu biasanya terjadi kalau orang tua melakukan tindakan dan perkataan yang menghina dan merendahkan anak. Juga

0: pelampiasan hawa nafsu orang tua begitu ya, ngamuk sejadi-jadinya dengan memukul anak dan sebagainya, ini akan menimbulkan trauma. Tetapi kalau orang tua menerapkan secara fair hukuman dengan pertimbangan akal sehat dan dengan kasih, nah ini hukuman-hukuman ini akan berefek positif bagi anak.
1: Kalau anak itu sampai besar, katakan sampai mahasiswa gitu Pak ya, masih mengingat apa yang dilakukan oleh ibunya atau ayahnya terhadap dia dalam memberikan hukuman, apa itu sudah dianggap sebuah trauma gitu?
0: Kalau misalnya trauma, itu berarti dia sensitif begitu terhadap hal-hal tertentu yang mengasosiasikan atau mengingatkan dia pada peristiwa hukuman itu. Misalnya, dia takut dengan air. Kenapa dia takut dengan air? Pada waktu dia mandi, lalu dia bermain-main dengan air, di situ dia dihukum dengan sangat keras oleh ayahnya misalnya. Sehingga setiap kali melihat air, dia ketakutan. Nah, ini disebut trauma.
1: Kalau sekedar mengingat, enggak itu, Pak. Karena ada itu anak yang sampai mahasiswa pun masih ingat bagaimana dulu dia dimasukkan di dalam gudang dan sebagainya, itu masih diingat itu.
0: Kalau sekedar mengingat, tidak. Kecuali kalau dimasukkan gudang, dia takut dengan tempat gelap yang sempit dan sebagainya. Itu
1: yang traumatis.
0: Itu trauma. Ya. Tetapi kalau ada kepahitan di dalamnya, nah ini juga perlu diselesaikan. Kadang-kadang orang tua boleh mengajak anak yang demikian untuk lebih akrab, berbincang-bincang di mana. Kemudian kalau perlu orang tua memeluk anaknya, memohon maaf. Kadang-kadang orang tua mempunyai kelemahan begitu.
1: Iya. Tetapi apakah ada juga orang tua itu yang merasa trauma sebenarnya dengan karena dia terlalu keras menghukum anaknya yang pertama sehingga dia tidak melakukan hukuman yang sama terhadap anak yang kedua gitu Pak?
0: Iya, bisa terjadi orang tua kadang-kadang menyesal juga ya untuk melakukan itu. Saya mengetahui ada orang tua yang setelah tahu bahwa dirinya itu menghukum anaknya terlalu banyak dan terlalu keras dan anaknya sakit hati, ketika anaknya berkuliah di luar kota, dia berusaha untuk setiap kali menulis surat kepada anaknya dan diantaranya disisipkan kata-kata saya mengasihimu dan saya menyesal dulu pernah menghukum kamu terlalu keras.
1: Itu biasanya tanggapan si anak bagaimana Pak? Kalau kita sebagai orang tua itu meminta maaf, apakah dia bisa begitu saja melupakan apa sakit hatinya itu atau butuh waktu yang lama Pak?
0: Paling tidak anak ini akan lebih cepat untuk pulih dan akan lebih lembut hatinya. Pemberontakan lalu pembalasan itu akan sangat berkurang. Biasanya masalah terjadi adalah kalau orang tua tidak mau tahu dan orang tua tidak pernah mengucapkan kata maaf begitu.
1: Iya. Nah Pak Iman, untuk ini, untuk masalah menghukum anak ini yang tentunya tidak mudah juga buat orang tua, apakah ada firman Tuhan yang bisa dijadikan pedoman untuk kita sebagai orang tua khususnya?
0: Sebuah ayat yang indah akan saya bacakan dari Ibrani pasal 12 ayat 7-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, ini adalah sebuah contoh ganjaran atau juga didikan yang dilakukan oleh Allah kepada anak-anaknya, yang dianalogikan dengan orang tua kita atau kita sendiri sebagai orang tua. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita?
1: Ya, jadi itu bertujuan yang positif gitu Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi tujuannya untuk sesuatu yang membangun anak itu, bukan untuk merusakkan atau menghancurkan anak itu.
0: Betul Pak Gunawan. Ya,
1: terima kasih banyak Pak Iman untuk perbincangan pada kesempatan ini.
0: Terima kasih kembali.
1: Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan pula banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghukum anak. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah artikel mengenai penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Dan sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, kita akan membahas sebuah topik yaitu penciptaan binatang di Kejadian 1 dan 2. Sepintas lalu dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 terdapat dua versi penciptaan binatang yang berbeda-beda. Kejadian 1 ayat 24-25 dan Kejadian 2 ayat 19. Dalam pasal 1, penciptaan yang dilakukan Tuhan hanya melalui media firman. Hendaklah bumi mengeluarkan. Sedangkan pada pasal yang kedua, penciptaan dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan ini? Apakah keduanya bertentangan? Apakah pasal 2 merupakan penjelasan detail terhadap pasal yang pertama? Apakah pasal 2 merupakan penciptaan yang lain? Sebagian sarjana menganggap dua kisah penciptaan binatang tersebut merujuk pada satu penciptaan saja. Pendapat ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana penciptaan manusia di pasal yang kedua hanya merupakan penjelasan tentang catatan penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian pula penciptaan binatang di pasal yang kedua ayat yang ke-19 hanya merupakan penjelasan detail terhadap Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Mereka menganggap bahwa Kejadian 1 ayat yang ke-24 sebenarnya hanya menjelaskan asal materi binatang. Ayat ini tidak berarti bahwa darat secara tiba-tiba memunculkan banyak binatang, karena ayat 25 selanjutnya menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan semua itu. Di sana tertulis Allah menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan yazar, yaitu binatang-binatang tersebut? Jawabannya terdapat di pasal kedua ayat 19 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah membentuk. Beberapa sarjana lain mendasarkan argumen mereka pada Kejadian 2 ayat yang ke-19. Ayat ini dianggap tidak membicarakan tentang penciptaan binatang. Alasan yang dikemukakan berhubungan dengan tense imperfect dari kata Ibrani yazar atau membentuk di Kejadian 2 ayat 19. Secara gramatikal, kata yazar bisa diterjemahkan telah membentuk. Seandainya ini bisa diterima, Kejadian 2 ayat yang ke-19 hanya menceritakan tindakan Allah membawa binatang-binatang yang sudah diciptakan tersebut ke hadapan manusia di Taman Eden. Di sisi lain, sebagian sarjana berpendapat bahwa penciptaan binatang di Kejadian 1 memang berbeda dengan penciptaan di Kejadian yang kedua. Dilihat dari data Alkitab yang ada, pandangan ini lebih bisa diterima. Bentuk tense imperfect yazar di Kejadian 2 ayat 19 lebih lazim diterjemahkan dengan membentuk, bukan telah membentuk. Kita bisa melihat mayoritas terjemahannya. Pilihan ini lebih sesuai dengan hasil penyelidikan terhadap pemunculan kata yazar dalam bentuk imperfect consecutive, yaitu wayazer, di Perjanjian Lama yang muncul sebanyak 18 kali, yaitu Kejadian 32 ayat 8, Kejadian 46 ayat 24, Keluaran 32 ayat 4, Hakim-hakim 2 ayat 15, 2 Samuel 13 ayat 2, 1 Raja-raja 7 ayat 15, 1 Raja-raja 20 ayat 1, 2 Raja-raja 5 ayat 23, 2 Raja-raja 6 ayat 24, 2 Raja-Raja 17 ayat 5, 2 Raja-Raja 18 ayat 9, 1 Tawarik 7 ayat yang ke-13, 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1, 2 Tawarik 28 ayat 20, Yesaya 29 ayat 16, Daniel 1 ayat 1, dan Zakaria 12 ayat yang ke-1. Terjemahan tersebut membawa kita pada kesimpulan yang selanjutnya. Seandainya terjemahan ini diterima, penciptaan binatang di Kejadian 2 ayat 19 jelas terjadi setelah Allah menciptakan manusia. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 24-25 terjadi sebelumnya. Dengan demikian, penciptaan binatang di pasal 1 berbeda dengan pasal yang kedua. Lebih jauh dari konteks Kejadian 1, kita juga bisa melihat alasan mengapa binatang di pasal 2 diciptakan setelah manusia ada.
Penciptaan binatang tersebut berkaitan dengan rencana Allah mencarikan pasangan yang sepadan bagi manusia. Setelah ayat yang ke-18 menjelaskan kesendirian manusia sebagai sesuatu yang tidak baik, ayat 19 dimulai dengan kata lalu. Kata sambung ini jelas menunjukkan tujuan Allah menjadikan binatang-binatang di sana, yaitu sebagai kandidat pasangan manusia. Hal ini juga didukung oleh tujuan manusia memberi nama binatang, yaitu menemukan pasangan yang sepadan bagi dirinya. Ayat yang ke-20 menjelaskan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bagaimana dengan Kejadian 1 ayat yang ke-25? Allah menjadikan. Yang menyiratkan tindakan Allah membuat binatang dengan tangannya, bukan hanya menciptakan dengan firman-Nya, kita perlu tahu bahwa dalam Kejadian 1, Musa dua kali menulis, berfirmanlah Allah, yang selanjutnya diikuti, Allah menjadikan. Ayat 14 dan ayat yang ke-16, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Nah, frase dan atau maka, Allah menjadikan, sebaiknya dimengerti sebagai komentar penulis terhadap peristiwa yang ia catat, bukan bagian dari cerita itu sendiri. Komentar ini bertujuan untuk membantu pembaca menangkap makna sesungguhnya dari narasi yang dicatat. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24 yang juga adalah komentar penulis. Komentar di pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-25 dimaksudkan untuk menekankan bahwa Allah bukan yang lain yang menjadikan itu. Penekanan ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan orang kafir kuno waktu itu menjadikan benda-benda penerang di langit dan berbagai binatang sebagai objek penyembahan berhala. Musa seakan-akan ingin mengatakan, semua yang disembah itu sebenarnya bukan Allah. Mereka hanya ciptaan dan Allah, yaitu Elohim saja yang menjadikan hal itu semua. Jadi kembali pada topik tentang penciptaan binatang, Kejadian 1 ayat yang ke-25 tidak mengajarkan bahwa Allah membentuk binatang dengan tangannya sendiri. Binatang di pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dicipta hanya dengan firman-Nya. Sedangkan binatang-binatang di pasal yang kedua ayat 19 diciptakan dari tanah dengan tangannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian penjelasan mengenai perbedaan penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Kiranya melalui penjelasan ini kita semakin bertumbuh dan semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ada kritik ataupun saran, silakan pan 22 3334 9555, dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Tidak Ada Yang Tidak Diterima. Di dalam beberapa kasus, seseorang mendadak terkenal, beberapa minggu bisa menjadi pemberitaan televisi, bahkan beberapa mereka juga diminta untuk terlibat di dalam sinetron. Namun sayang, ketenarannya tidak berlangsung lama sebab kesombongannya. Semua orang berharap untuk diberkati, tetapi ironisnya ada begitu banyak orang yang berubah menjadi sombong ketika mereka diberkati. Saat keberhasilan, kesuksesan, ketenaran atau popularitas hadir, saat itu pula orang langsung terjebak pada dosa kesombongan. Paulus mengingatkan kita, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Paulus berulang kali mengingatkan dengan tegas bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memilih mengaruniakan Roh-Nya sendiri untuk menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi, juga memberikan berbagai anugerah atas kasih karunia-Nya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah senantiasa bahwa tidak ada hal di dalam hidup kita yang tidak berasal dari Allah. Semua berasal dari Tuhan, sehingga tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri. Marilah kita mensyukuri semua berkat Tuhan, dan ini bisa kita tunjukkan lewat kerendahan hati, bukan lewat sikap sombong atau tinggi hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah, tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

0: Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka,
1: "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka."
0: Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya,
2: "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?"
0: Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya,
1: "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup."
0: Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes yang dipersembahkan oleh Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membicarakan sekali lagi tentang pertobatan. Saya yakin kita semua setuju bahwa menjadi orang Kristen tidak dipisahkan dari apa yang namanya pertobatan. Tetapi saya juga yakin bahwa tidak semua orang memahami pertobatan dengan baik. Ada seorang yang menganggap bahwa dia sudah bertobat sejak di dalam kandungan ibunya. Tentu saja ucapan semacam ini menunjukkan bahwa orang itu tidak benar-benar mengerti apa arti pertobatan. Pertobatan tidak mungkin terjadi di dalam kandungan. Pertobatan merupakan keputusan kita setelah kita bisa mengenali kebenaran dari ketidakbenaran. Memang ada beberapa orang yang dipilih Tuhan sejak dari dalam kandungan, dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Yeremia misalnya, di dalam kitabnya Yeremia 1 ayat yang kelima, atau Paulus di Galatia 1 ayat 15, mereka berdua menceritakan bagaimana Tuhan telah memanggil mereka sejak dari kandungan ibunya. Tetapi bukan berarti mereka sudah bertobat sejak dari rahim ibunya. Paulus mengalami pertobatan setelah dia dewasa, ketika dia menganiaya orang-orang Kristen. Dalam perjalanan menuju Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menjumpai dia dan mempertobatkan dia. Sehingga tidak ada yang namanya pertobatan terjadi sejak di dalam kandungan. Tidak semua orang tahu apa artinya pertobatan. Walaupun pertobatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan kalau kita mau menjadi orang Kristen. Nah, karena ada begitu banyak kerancuan tentang pertobatan, maka saya akan memulai dengan menjelaskan apa yang bukan dimaksud dengan pertobatan. Apa yang bukan dimaksud dengan pertobatan? Yang pertama, pertobatan tidak identik dengan perasaan bersalah. Pertobatan tidak identik dengan perasaan bersalah. Kita semua tahu bahwa ketika seseorang bertobat, pasti ada perasaan bersalah di dalam diri orang itu. Tetapi tidak semua perasaan bersalah, tidak semua orang yang menangisi dosanya pada akhirnya bertobat. Paulus menyebut tentang jemaat di Korintus. Dalam suratnya 2 Korintus 7, Paulus mengatakan setelah dia memberikan surat yang keras kepada jemaat di Korintus, mereka berduka cita, mereka menyesali dosa-dosa mereka, dan mereka akhirnya bertobat. Sehingga Paulus mengatakan itu duka cita surgawi. Itu duka cita menurut kehendak Allah. Itu duka cita yang membawa pada pertobatan. Tetapi tidak semua orang pada akhirnya penyesalannya membawa mereka pada pertobatan. Sebagai contoh kita bisa melihat Judas Iskariot. Setelah dia menjual Tuhan Yesus 30 keping perak, dia juga menyesal. Dia juga menyadari kesalahan yang dia lakukan. Tetapi tidak ada pertobatan yang dilakukan oleh Judas Iskariot. Dia menyesal, kemudian dia menggantung diri. Hidupnya diakhiri dengan keputusasaan, bukan diakhiri dengan penyerahan kepada Allah yang benar. Penyesalan bagian penting dari pertobatan. Tapi ada penyesalan yang membawa pada pertobatan. Ada penyesalan yang tidak membawa pada pertobatan. Penyesalan yang tidak membawa pertobatan biasanya dihubungkan bukan dengan natur dosa yang menjijikkan, tetapi dengan akibat dosa yang mengerikan bagi mereka. Jadi orang setelah dosanya terbongkar, setelah kesalahannya diketahui banyak orang, setelah muncul akibat-akibat yang buruk dari perbuatannya, dia menyesal. Tetapi dia menyesal bukan karena melihat dosa sebagai sesuatu yang menjijikkan, bukan karena dia memandang dosa sebagai sesuatu yang melawan hati Allah, yang membuat Allah berduka dan marah. Dia hanya melihat akibat dari dosa yang tidak membawa kenyamanan dalam dirinya. Dia menyesal kehilangan popularitas, dia menyesal kehilangan nama baik, dia menyesal kehilangan keluarganya dan sebagainya. Perasaan menyesalnya bukan ditujukan pada natur dosa yang menjijikkan, tetapi ditujukan pada akibat dosa yang membawa ketidaknyamanan bagi dia. Jadi sekali lagi, pertobatan tidak identik dengan penyesalan. Ada penyesalan yang membawa pada pertobatan, tapi ada penyesalan yang tidak membawa pada pertobatan. Yang kedua, pertobatan
tidak selalu melibatkan kisah yang spektakuler. Mungkin kita semua ingat beberapa tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan yang luar biasa. Misalnya kita bisa ambil contoh Paulus, seorang yang ganas, seorang yang luar biasa kejam, seorang yang sangat bersemangat untuk menganiaya jemaat Tuhan. Dia mendapatkan surat dengan penuh semangat, dia menangkap orang Kristen, memenjarakan mereka, dan membunuh mereka. Tetapi pada satu waktu Paulus mengalami pertobatan yang luar biasa. Sehingga kisah pertobatannya menjadi kisah yang begitu dramatis. Ada perubahan yang begitu bombastis di dalam pengalaman hidup Paulus. Kita juga mungkin kalau belajar sejarah gereja, kita tahu bagaimana bapak gereja Aurelius Augustinus pada abad yang keempat. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa dari orang yang hidup di dalam dosa. Dari orang yang mencari kesenangan duniawi. Pada akhirnya dia bertobat setelah membaca Roma 13. Dia membaca satu ayat Tuhan bicara kepadanya. Dan dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dari seorang pendosa yang begitu luar biasa. Dia menjadi pemimpin gereja yang paling berpengaruh di dalam kerajaan Allah. Kita mungkin mendengar juga kisah Martin Luther. Bagaimana sebagai seorang imam Katolik dia berusaha untuk hidup mendapatkan kepastian keselamatan melalui perbuatan baik. Tapi tidak bisa, dia berusaha tapi tidak bisa. Mengalami krisis hidup yang luar biasa. Tapi pada akhirnya dia menemukan Tuhan setelah membaca Roma 1 ayat 16 dan 17. Bahwa orang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Saudara Paulus, Agustinus, Martin Luther mengalami kisah pertobatan yang spektakuler. Tetapi kita jangan punya pikiran bahwa semua orang yang bertobat harus menjalani kisah yang spektakuler semacam itu. Karena spektakuler atau tidak, sebetulnya tidak ditentukan oleh karya Allah di dalam hidup kita. Semua orang yang bertobat, baik spektakuler maupun tidak, mengalami karya Allah. Tetapi yang membuat sebuah kisah spektakuler dan yang lain kurang spektakuler adalah latar belakang dari orang itu. Kalau orang itu hidup di dalam dosa yang begitu rupa, maka ketika dia mengalami pertobatan, maka perubahannya terlihat begitu drastis sehingga orang menganggap itu adalah perubahan yang spektakuler. Selain karena latar belakang orang, krisis yang dialami orang yang membawa orang itu pada pertobatan juga menentukan terkesan spektakuler atau tidak. Bagi sebagian orang yang benar-benar mengalami krisis yang genting di dalam hidupnya, krisis yang begitu berat, yang begitu rumit, pada akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, maka kisahnya terkesan bagi kita sangat spektakuler. Tapi bagi orang yang berasal dari latar belakang berbeda, datang kepada Kristus bukan melalui sebuah krisis yang sedemikian rupa, maka pertobatan mereka sebetulnya tidak spektakuler. Tetapi bukan berarti pertobatannya kurang berkualitas dibanding orang-orang yang tadi, Paulus, Agustinus, dan Martin Luther. Pertobatan bukan sekadar penyesalan biasa. Pertobatan tidak selalu melibatkan kisah perubahan hidup yang begitu spektakuler. Tapi pertobatan pasti membawa perubahan hidup yang radikal, membawa perubahan hidup yang nyata bagi orang yang bertobat. Nah, apa yang dimaksud dengan pertobatan? Kita akan membahas itu pada seri berikutnya. Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah artikel mengenai penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Dan sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas sebuah topik yaitu penciptaan binatang di Kejadian 1 dan 2. Sepintas lalu dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 terdapat dua versi penciptaan binatang yang berbeda-beda. Kejadian 1 ayat 24-25 dan Kejadian 2 ayat 19. Dalam pasal 1, penciptaan yang dilakukan Tuhan hanya melalui media firman. Hendaklah bumi mengeluarkan. Sedangkan pada pasal yang kedua, penciptaan dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan ini? Apakah keduanya bertentangan? Apakah pasal 2 merupakan penjelasan detail terhadap pasal yang pertama? Apakah pasal 2 merupakan penciptaan yang lain? Sebagian sarjana menganggap dua kisah penciptaan binatang tersebut merujuk pada satu penciptaan saja. Pendapat ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana penciptaan manusia di pasal yang kedua hanya merupakan penjelasan tentang catatan penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian pula penciptaan binatang di pasal yang kedua ayat yang ke-19 hanya merupakan penjelasan detail terhadap Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Mereka menganggap bahwa Kejadian 1 ayat yang ke-24 sebenarnya hanya menjelaskan asal materi binatang. Ayat ini tidak berarti bahwa darat secara tiba-tiba memunculkan banyak binatang, karena ayat 25 selanjutnya menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan semua itu. Di sana tertulis Allah menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan yazar, yaitu binatang-binatang tersebut? Jawabannya terdapat di pasal kedua ayat 19 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah membentuk. Beberapa sarjana lain mendasarkan argumen mereka pada Kejadian 2 ayat yang ke-19. Ayat ini dianggap tidak membicarakan tentang penciptaan binatang. Alasan yang dikemukakan berhubungan dengan tense imperfect dari kata Ibrani yazar atau membentuk di Kejadian 2 ayat 19. Secara gramatikal, kata yazar bisa diterjemahkan telah membentuk. Seandainya ini bisa diterima, Kejadian 2 ayat yang ke-19 hanya menceritakan tindakan Allah membawa binatang-binatang yang sudah diciptakan tersebut ke hadapan manusia di Taman Eden. Di sisi lain, sebagian sarjana berpendapat bahwa penciptaan binatang di Kejadian 1 memang berbeda dengan penciptaan di Kejadian yang kedua. Dilihat dari data Alkitab yang ada, pandangan ini lebih bisa diterima. Bentuk tense imperfect yazar di Kejadian 2 ayat 19 lebih lazim diterjemahkan dengan membentuk, bukan telah membentuk. Kita bisa melihat mayoritas terjemahannya. Pilihan ini lebih sesuai dengan hasil penyelidikan terhadap pemunculan kata yazar dalam bentuk imperfect consecutive, yaitu wayazer, di perjanjian lama yang muncul sebanyak 18 kali, yaitu Kejadian 32 ayat 8, Kejadian 46 ayat 24, Keluaran 32 ayat 4, Hakim-Hakim 2 ayat 15, 2 Samuel 13 ayat 2, 1 Raja-Raja 7 ayat 15, 1 Raja-Raja 20 ayat 1, 2 Raja-Raja 5 ayat 23, 2 Raja-Raja 6 ayat 24, 2 Raja-Raja 17 ayat 5, 2 Raja-Raja 18 ayat 9, 1 Tawarik 7 ayat yang ke-13, 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1, 2 Tawarik 28 ayat 20, Yesaya 29 ayat 16, Daniel 1 ayat 1, dan Zakaria 12 ayat yang ke-1. Terjemahan tersebut membawa kita pada kesimpulan yang selanjutnya. Seandainya terjemahan ini diterima, penciptaan binatang di Kejadian 2 ayat 19 jelas terjadi setelah Allah menciptakan manusia. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 24-25 terjadi sebelumnya. Dengan demikian, penciptaan binatang di pasal 1 berbeda dengan pasal yang kedua. Lebih jauh dari konteks Kejadian 1, kita juga bisa melihat alasan mengapa binatang di pasal 2 diciptakan setelah manusia ada.
Penciptaan binatang tersebut berkaitan dengan rencana Allah mencarikan pasangan yang sepadan bagi manusia. Setelah ayat yang ke-18 menjelaskan kesendirian manusia sebagai sesuatu yang tidak baik, ayat 19 dimulai dengan kata lalu. Kata sambung ini jelas menunjukkan tujuan Allah menjadikan binatang-binatang di sana, yaitu sebagai kandidat pasangan manusia. Hal ini juga didukung oleh tujuan manusia memberi nama binatang, yaitu menemukan pasangan yang sepadan bagi dirinya. Ayat yang ke-20 menjelaskan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bagaimana dengan Kejadian 1 ayat yang ke-25? Allah menjadikan. Yang menyiratkan tindakan Allah membuat binatang dengan tangannya, bukan hanya menciptakan dengan firman-Nya, kita perlu tahu bahwa dalam Kejadian 1, Musa dua kali menulis, berfirmanlah Allah, yang selanjutnya diikuti, Allah menjadikan. Ayat 14 dan ayat yang ke-16, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Nah, frase dan atau maka, Allah menjadikan, sebaiknya dimengerti sebagai komentar penulis terhadap peristiwa yang ia catat, bukan bagian dari cerita itu sendiri. Komentar ini bertujuan untuk membantu pembaca menangkap makna sesungguhnya dari narasi yang dicatat. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24 yang juga adalah komentar penulis. Komentar di pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-25 dimaksudkan untuk menekankan bahwa Allah bukan yang lain yang menjadikan itu. Penekanan ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan orang kafir kuno waktu itu menjadikan benda-benda penerang di langit dan berbagai binatang sebagai objek penyembahan berhala. Musa seakan-akan ingin mengatakan, semua yang disembah itu sebenarnya bukan Allah. Mereka hanya ciptaan dan Allah, yaitu Elohim saja yang menjadikan hal itu semua. Jadi kembali pada topik tentang penciptaan binatang, Kejadian 1 ayat yang ke-25 tidak mengajarkan bahwa Allah membentuk binatang dengan tangannya sendiri. Binatang di pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dicipta hanya dengan firman-Nya. Sedangkan binatang-binatang di pasal yang kedua ayat 19 diciptakan dari tanah dengan tangannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian penjelasan mengenai perbedaan penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Kiranya melalui penjelasan ini kita semakin bertumbuh dan semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ada kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Tidak Ada Yang Tidak Diterima. Di dalam beberapa kasus, seseorang mendadak terkenal, beberapa minggu bisa menjadi pemberitaan televisi, bahkan beberapa mereka juga diminta untuk terlibat di dalam sinetron. Namun sayang, ketenarannya tidak berlangsung lama sebab kesombongannya. Semua orang berharap untuk diberkati, tetapi ironisnya ada begitu banyak orang yang berubah menjadi sombong ketika mereka diberkati. Saat keberhasilan, kesuksesan, ketenaran atau popularitas hadir, saat itu pula orang langsung terjebak pada dosa kesombongan. Paulus mengingatkan kita, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Paulus berulang kali mengingatkan dengan tegas bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memilih mengaruniakan rohnya sendiri untuk menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi, juga memberikan berbagai anugerah atas kasih karunia-Nya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah senantiasa bahwa tidak ada hal di dalam hidup kita yang tidak berasal dari Allah. Semua berasal dari Tuhan, sehingga tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri. Marilah kita mensyukuri semua berkat Tuhan, dan ini bisa kita tunjukkan lewat kerendahan hati, bukan lewat sikap sombong atau tinggi hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

pada Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kali ini berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghukum anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, sukar dihindari kita itu sebagai orang tua itu kadang-kadang harus menghukum anak atau anak-anak kita, Pak Iman. Walaupun itu kita lakukan dengan hati yang sedih, kita harus melakukan itu. Kadang-kadang setelah menghukum itu ada perasaan juga saya sendiri bersalah gitu. Nah sebenarnya apakah memang bisa dibenarkan gitu orang tua itu memberikan hukuman kepada anak?
1: Iya betul Pak Gunawan, kadang-kadang kalau waktu kita menghukum anak kita rasanya nggak enak begitu. Tetapi kita bahkan ada kalanya harus, bukan saja perlu menghukum anak, tetapi harus. Kenapa? Karena kalau bisa digambarkan, hukuman ini adalah semacam paksaan bagi anak supaya anak tunduk kepada aturan dan otorita. Dalam hal ini yang disebut otorita adalah orang tuanya. Tanpa adanya hukuman, wibawa orang tua tidak mungkin dapat dibangun. Anak seringkali akan menganggap sepele peraturan yang ditetapkan orang tuanya, juga didikan dari orang tuanya. Kalau peraturan itu tanpa sanksi atau hukuman, itu ibaratnya seperti polisi tanpa senjata. Nah, anak tidak akan segan melanggar peraturan yang demikian.
0: Ya, tetapi kan bukan tujuan kita itu memaksa anak itu, Pak, untuk tunduk pada peraturan-peraturan yang ada di dalam rumah itu. Kita kan maunya itu anak itu sadar gitu loh, Pak.
1: Oh ya, betul, Pak Gunawan. Jadi memang akhirnya, tujuan akhir dari cara kita mendidik anak adalah supaya anak bisa menyadari, bertanggung jawab, dan mandiri. Dia bisa mengontrol dirinya. Tetapi pada awalnya, kita kadang-kadang perlu untuk menghukum anak, supaya anak itu tunduk. Karena bagaimanapun pada dasarnya anak itu tidak demikian saja mau tunduk. Karena kadang-kadang tunduk itu kan, atau menaati orang tua itu kan, tidak merupakan natur dari anak.
0: Nah kalau begitu, apakah kita memang perlu membangun kewibawaan kita itu sebagai orang tua atau otorita kita itu dengan melakukan hukuman sesering mungkin gitu Pak, supaya anak itu jadi takut kepada kita?
1: Nah untuk mengenai wibawa ini, logikanya memang tidak sesederhana itu. Karena wibawa orang tua sebetulnya tidak bisa dibangun hanya dengan hukuman saja. Jadi orang tua menghukum anak tidak dengan sendirinya bahwa orang tua itu menjadi berwibawa. Untuk masalah wibawa ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan supaya orang tua dapat menjaga wibawanya, yaitu kalau misalnya orang tua itu dapat memberikan teladan yang baik, kemudian hidupnya tertib, tindakannya konsekuen dengan apa yang diucapkannya, selain itu dapat menghargai anak, serta bisa menghukum anak sepadan dengan perbuatannya di mana perlu. Nah, baru dengan demikian orang tua itu bisa membangun wibawanya. Kalau semata-mata dengan hukuman, justru kemungkinan akan ada pemberontakan dari anak, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.
0: Kalau begitu, Pak Iman, ya, apakah kita itu ada semacam pedoman gitu ya, Pak Iman, ya, caranya itu loh, kita menghukum itu supaya anak itu bisa mengerti peraturan yang ada di dalam rumah kita itu. Ada enggak, Pak?
1: Ya, mungkin bisa diuraikan dalam beberapa langkah atau beberapa prinsip begitu ya. Yang pertama, Sebagai orang tua, kita perlu tentukan dulu aturan yang ingin kita tegakkan. Nah, perlu kita yakinkan diri sendiri bahwa peraturan ini hendaknya sudah mampu dipahami oleh anak. Dan kita yakin bahwa ia sanggup menjalankannya. Masalahnya kan kadang-kadang waktu kita menerapkan suatu peraturan, anak masih terlalu muda sehingga anak tidak bisa menjalankannya dengan baik. Jadi kita harus meyakinkan diri dulu bahwa peraturan ini bisa dilakukan oleh anak. Hendaknya juga peraturan ini jangan terlalu rumit atau terlalu banyak. Cukup sederhana saja, dan untuk itu ada konsekuensi yang menyenangkan. Kita perlu siapkan konsekuensinya yang menyenangkan ketika anak menaati peraturan ini.
0: Nah, itu mengenai peraturan yang kita mau beritahukan kepada anak atau anak-anak kita itu di dalam rumah, Pak Eman. Ini kan seringkali mereka itu tidak memahami bahwa itu adalah suatu peraturan yang harus mereka taati gitu. Apa perlunya peraturan itu, kan mereka itu kita juga menerangkan kepada mereka itu juga seringkali menemui kesulitan gitu loh, Pak. Nah, itu bagaimana mengomunikasikan pikiran kita, ini peraturan yang harus kamu taati, itu bagaimana caranya, Pak?
1: Pertama, kita biasanya memulai dengan membiasakannya. Jadi misalnya, kan kita punya jadwal. Kapan anak itu bangun tidur, kapan makan, mandi, dan seterusnya. Nah, ketika anak sudah mulai bisa menaati jadwal ini, mulai terbiasa dengan jadwal ini, tapi kadang-kadang kan anak-anak juga ingin melanggar peraturan-peraturan ini. Nah, pada saat itu ketika terjadi pelanggaran, kita beritahukan peraturannya. Misalnya, peraturannya adalah tidak boleh tidur terlalu malam atau tidak boleh nonton televisi sampai jauh malam, begitu. Nah, ketika peraturan itu diterapkan pertama kali, kita beritahukan pada jam berapa dia sudah harus siap-siap untuk tidur. Nah, tentu perlu beberapa kali latihan dan pemberitahuan. Dan ketika beberapa kali pemberitahuan, kita beritahukan juga sanksinya setelah itu.
0: Nah, itu sulitnya, Pak Eman, ya. Kan untuk tahap-tahap awal itu kan kita semacam ya bisa memaklumi dia, memaafkan dia kalau dia lagi salah gitu. Nah, suatu saat kita menghukum dia kalau dia melakukan kesalahan itu. Nah, itu dia kan juga bingung gitu, anak itu. Dulu enggak apa-apa, sekarang jadi dihukum gitu.
1: Oh, iya. Kita tidak boleh memperlihatkan keraguan kita pada saat kita menghukum anak. Jadi ketika kita sudah menetapkan peraturannya dan juga menetapkan hukumannya, apa hukuman yang kita ingin terapkan kepada anak itu, maka kita harus segera melakukannya dengan pasti. Ketika ada satu kepastian di dalam kita menjalankan hukuman, mungkin anak akan kaget ya, terkejut gitu untuk pertama kalinya. Tetapi setelah itu dia akan mengerti bahwa kalau saya melanggar, orang tua pasti menerapkan sanksinya. Jadi dia juga tidak berani sembarangan melanggar peraturan yang kita tetapkan.
0: Itu berarti suatu konsekuensi logis yang harus diajarkan kepada anak gitu, Pak?
1: Iya, betul, Pak Gunawan.
0: Nah, bagaimana itu caranya anak untuk dapat menghindari diri dari hukuman itu?
1: Itu juga perlu kita beritahukan. Kalau bagaimana caranya dia bisa menghindarkan diri dari itu adalah, Okay, sekarang kita berikan jam waker misalnya. Pada jam sekian akan berbunyi alarmnya ya. Nah, setelah berbunyi dia harus mulai apa begitu. Kita beritahukan begitu. Nah, kalau dia misalnya dia sudah siap dengan mau tidur misalnya. Nah, waktu dia mau tidur, kita berikan cerita-cerita. Biasanya anak suka dengan cerita-cerita. Tetapi kalau dia melanggar, dia bukan saja tidak mendengar cerita, tetapi mungkin ada sanksi yang khusus, misalnya begitu.
0: Iya, apakah ada cara yang lain, Mbak? Jadi tadi sudah diberitahukan mengenai peraturan, kemudian ada konsekuensinya. Apa ada cara yang lain?
1: Ya, ada berbagai cara untuk memberikan sanksi ya. Ini maksudnya di dalam konteks menghukum anak ini ya Pak ya. Jadi di dalam menghukum anak ini ada beberapa macam sanksi yang kita bisa terapkan tentu saja. Jadi ada sanksi misalnya meminta anak untuk berdiri di suatu tempat selama sejangka waktu. Saya kira tidak perlu terlalu lama misalnya menyuruh anak berdiri. Cukup asal dia tahu bahwa dia tidak suka dengan konsekuensi seperti itu. Ada kalanya kita bisa meminta atau meminta anak untuk tidak bermain. Jadi mengurangi jam main dari anak itu. Ada kalanya kita bisa meminta anak misalnya kalau dalam hal makan misalnya. Dia susah sekali makan dan tidak mau makan misalnya. Ada kalanya kita boleh jadi tidak memberikan dia makan. Itu sebagai konsekuensinya.
0: Apakah itu tidak malah merusak tubuhnya gitu Pak? Kalau tidak dikasih makan gitu misalnya.
1: Ya, tentang merusak tubuhnya itu saya kira kalau misalnya hanya satu kali itu dia tidak diberi makan, itu tidak akan berdampak buruk kepada dia. Efek positifnya adalah lalu dia berhati-hati untuk tidak melanggar. Nah, untuk hal seperti ini, misalnya sanksi-sanksi, macam-macam sanksi ini dapat dibahas lebih mendetail di waktu yang akan datang.
0: Iya. Nah, Pak Iman, tetapi ada anak itu yang walaupun kita itu sudah hukum, kita sudah peringatkan, hukum lagi dan seterusnya, tapi tetap melakukan kesalahan yang sama atau pelanggaran yang sama, itu gimana ya Pak?
1: Itu ada kemungkinan ada beberapa sebab. Sebab yang biasanya terjadi adalah kemungkinan hukuman yang kita terapkan itu kurang keras. Kadang-kadang misalnya ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa anaknya itu suka melempar barang atau sengaja kalau mau kencing, sengaja dia naik ke kursi. Dia tahu mamanya marah, mamanya menghukum. Nah, ketika dikonfirmasi hal ini, diperjelas masalahnya, ternyata ibu ini waktu menghukum anak itu juga tidak tega dan cenderung untuk ikut tertawa gitu kalau misalnya anaknya melucu. Dengan demikian orang tua jadinya kehilangan wibawa di mata anak. Dan karena anak merasa bahwa ibunya itu hanya tidak serius, bahkan cenderung bermain, anak akan melakukan ini terus. Karena anak juga merasa ini tingkah laku yang lucu. Nah, ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan adalah bahwa ada kalanya hukuman itu tidak mempan atau anak melanggar terus karena ada kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi misalnya anak yang butuh sekali dengan perhatian, akan perhatian orang tua, lalu dia berusaha menarik perhatian dari pelanggarannya. Karena kalau misalnya dia berusaha berbuat yang baik, bermain yang biasa-biasa aja, orang tua sering tidak memperhatikan. Justru dengan dia berbuat nakal dalam tanda kutip itu, dia mendapat perhatian, sekalipun perhatian ini dalam bentuk yang negatif dari sudut orang tua. Dan dia merasa, ya saya toh bisa menerima konsekuensi hukuman ini, saya bisa tanggung. Tapi yang penting kan saya dapat perhatian orang tua. Nah, ini kekhasan anak-anak yang hidup di dalam keluarga yang bermasalah.
0: Iya, ada kalanya anak itu merasa kesalahan yang dia perbuat itu sudah menjadi kebiasaan rutinnya memang gitu Pak.
1: Iya.
0: Jadi dia malah merasa tidak enak kalau dia tidak melakukan itu, gitu. Padahal itu sesuatu yang melanggar.
1: Iya. Nah, di dalam hal ini kita juga perlu memperhatikan dari perilaku dia itu hasil positif apa yang diperoleh oleh anak itu. Jadi seringkali sesuatu yang menjadi kebiasaan itu dilakukan terus karena dia memperoleh hasilnya. Hasilnya misalnya kepuasan. Umpama ada anak yang suka memukul adiknya atau mengganggu adiknya waktu adiknya lagi bermain. Adiknya berteriak-teriak. Lalu misalnya dia dihukum oleh ibunya gitu. Nggak boleh main dan sebagainya. Nah, semakin dia nggak boleh main, semakin dia berusaha untuk mengganggu adiknya lagi. Karena itu memberikan dia kesenangan. Dia bisa melihat orang lain juga ikut menderita.
0: Ya, atau mungkin dia merasa nggak punya pilihan lain gitu, Pak.
1: Oh ya, itu juga bisa terjadi, Pak Gunawan. Jadi tidak ada pilihan lain dan orang tua harus menciptakan pilihan ini. Kalau misalnya dia memukul adik, dan dia tidak boleh memukul, apa yang dia boleh lakukan? Kadang-kadang misalnya adiknya yang usil gitu. Lalu dia marah. Di dalam kemarahan ini, kita ajarkan anak ini misalnya untuk melampiaskan atau mengungkapkan kemarahannya dalam bentuk kata-kata. Atau boleh juga dalam bentuk gambar-gambar. Nah, ini salah satu yang kita boleh ajarkan, karena kalau misalnya anak itu mengungkapkan kemarahan dalam bentuk kata-kata, biasanya ini lebih mudah untuk dikontrol.
0: Pak Eman, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu melakukan suatu kesalahan, saya rasa, dengan menghukum anak yang anak itu sendiri tidak bisa menguasai dirinya bahwa dia itu melakukan suatu pelanggaran. Contohnya gini, Pak Eman. Ada anak itu yang sudah diberitahu kalau malam pipis dulu gitu supaya enggak ngompol. Dia sudah pipis malam itu, tetapi tetap ngompol malamnya. Nah, besoknya itu dia mendapat hukuman dari orang tuanya gitu loh. Nah, apakah hukuman itu tepat gitu? Padahal anak ini kan enggak bisa mengontrol diri.

0: ada aturan tetapi dia sengaja melanggar, maka kita harus berikan sanksi. Dalam contoh Pak Gunawan tadi tentang mengompol, saya kira kurang tepat kalau misalnya dihukum berat, karena kadang-kadang mengompol itu terjadi bukan cuma karena terlalu banyak minum dan sebagainya, tetapi kalau terjadi terus-menerus ada kemungkinan ini karena berakar dari kecemasan yang lebih dalam. Nah, untuk hal-hal begini, yang perlu kita perhatikan lebih dulu adalah pemenuhan kebutuhan akan rasa amannya. Kalau misalnya rasa aman ini sudah terpenuhi kebutuhannya, maka selanjutnya adalah melatih dia. Salah satu contoh yang bisa kita lakukan adalah anak ini diminta untuk mengangkat ini spraynya dan kemudian membantu orang tua untuk menjemurnya. Mungkin anak seusia itu belum cukup kuat untuk mengangkat sampai ke jemuran. Jadi kita juga membantu dia. Tapi setidaknya dia ada sesuatu yang dia perlu lakukan sebagai konsekuensinya.
1: Ya, ada kalanya juga ini di dalam mengajar anak untuk apa persiapan sekolah dan sebagainya gitu. Maksudnya orang tua ini bantu. Tetapi anak ini karena ya selalu gagal di situ. Misalnya mengucapkan huruf R. Itu kan sulit buat anak. Dia selalu L, L, L. Nah, ini orang tuanya marah dan menghukum anak itu. Itu bagaimana, Pak?
0: Ya, dalam kaitan ini juga karena anak ini kan belajar dan bukan sengaja, dia belum bisa. Dia hanya perlu untuk dilatih. Dan ada masanya dia bisa nanti. Di dalam ketidaksengajaan dan proses belajar, maka pemberian hadiah, pujian, tepukan tangan atau tepukan di bahu, senyuman, itu lebih efektif daripada diberikan hukuman. Justru dengan hukuman, anak jadi takut untuk belajar. Bahkan dikhawatirkan ya makin bermasalah begitu, terhambat belajarnya.
1: Ya, kadang-kadang kita itu sebagai orang tua menghukum, marah kepada anak itu karena kita sendiri jengkel gitu, Pak. Mungkin kalau tidak jengkel ya kita tidak sampai menghukum dia gitu.
0: Ya, ini baik sekali Pak Gunawan, sebuah masukan bagi kita sebagai orang tua untuk juga belajar bagaimana mengontrol diri. Kita berusaha sadar akan diri kita ketika kita menghukum, hukuman yang kita berikan hendaknya didasarkan kepada kasih. Dan juga kita bertujuan di dalam menghukum itu adalah mengoreksi anak. Jadi memperbaiki perilakunya. Bukan dengan tujuan supaya memuaskan atau melampiaskan hawa nafsu kita.
1: Iya, Pak Eman. Kalau kita menghukum anak itu dengan sangat gitu, apakah itu akan menimbulkan suatu trauma terhadap anak itu atau bahkan kitanya sendiri yang trauma atau bagaimana, Pak?
0: Sebetulnya kalau hukuman itu kita bisa batasi dengan sepatutnya saja kepada anak, maka hukuman ini tidak akan memberikan dampak trauma kepada anak, bahkan justru mempunyai efek yang positif bagi anak, sehingga anak bisa juga mempunyai rasa aman, juga bisa lebih berdisiplin diri. Hukuman hanya dapat menimbulkan trauma pada situasi-situasi tertentu. Misalnya saja, seperti Pak Gunawan katakan tadi, diberikan secara berlebihan dan disertai dengan, nah ini penting, trauma itu biasanya terjadi kalau orang tua melakukan tindakan dan perkataan yang menghina dan merendahkan anak. Juga pelampiasan hawa nafsu orang tua begitu ya, ngamuk sejadi-jadinya dengan memukul anak dan sebagainya, ini akan menimbulkan trauma. Tetapi kalau orang tua menerapkan secara fair hukuman dengan pertimbangan akal sehat dan dengan kasih, nah ini hukuman-hukuman ini akan berefek positif bagi anak.
1: Kalau anak itu sampai besar, katakan sampai mahasiswa gitu Pak ya, masih mengingat apa yang dilakukan oleh ibunya atau ayahnya terhadap dia dalam memberikan hukuman, apa itu sudah dianggap sebuah trauma gitu?
0: Kalau misalnya trauma itu berarti

0: dia sensitif begitu terhadap hal-hal tertentu yang mengasosiasikan atau mengingatkan dia pada peristiwa hukuman itu. Misalnya, dia takut dengan air. Kenapa dia takut dengan air? Pada waktu dia mandi, lalu dia bermain-main dengan air, di situ dia dihukum dengan sangat keras oleh ayahnya misalnya. Sehingga setiap kali melihat air, dia ketakutan. Nah, ini disebut trauma.
1: Kalau sekedar mengingat, enggak itu, Pak. Karena ada itu anak yang sampai mahasiswa pun masih ingat bagaimana dulu dia dimasukkan di dalam gudang dan sebagainya, itu masih diingat itu.
0: Kalau sekedar mengingat, tidak. Kecuali kalau dimasukkan gudang, dia takut dengan tempat gelap yang sempit dan sebagainya. Itu
1: yang
0: itu trauma.
1: Ya.
0: Tetapi kalau ada kepahitan di dalamnya, nah ini juga perlu diselesaikan. Kadang-kadang orang tua boleh mengajak anak yang demikian untuk lebih akrab, berbincang-bincang di mana. Kemudian kalau perlu orang tua memeluk anaknya, memohon maaf. Kadang-kadang orang tua mempunyai kelemahan, begitu.
1: Iya, tetapi apakah ada juga orang tua itu yang merasa trauma sebenarnya dengan karena dia terlalu keras menghukum anaknya yang pertama sehingga dia tidak melakukan hukuman yang sama terhadap anak yang kedua gitu, Pak?
0: Iya, bisa terjadi orang tua kadang-kadang menyesal juga ya untuk melakukan itu. Saya mengetahui ada orang tua yang setelah tahu bahwa dirinya itu menghukum anaknya terlalu banyak dan terlalu keras dan anaknya sakit hati, ketika anaknya berkuliah di luar kota, dia berusaha untuk setiap kali menulis surat kepada anaknya dan diantaranya disisipkan kata-kata saya mengasihimu dan saya menyesal dulu pernah menghukum kamu terlalu keras.
1: Itu biasanya tanggapan si anak bagaimana, Pak? Kalau kita sebagai orang tua itu meminta maaf, apakah dia bisa begitu saja melupakan apa sakit hatinya itu atau butuh waktu yang lama, Pak?
0: Paling tidak anak ini akan lebih cepat untuk pulih dan akan lebih lembut hatinya. Pemberontakan lalu pembalasan itu akan sangat berkurang. Biasanya masalah terjadi adalah kalau orang tua tidak mau tahu dan orang tua tidak pernah mengucapkan kata maaf begitu.
1: Iya. Nah, Pak Iman, untuk ini, untuk masalah menghukum anak ini yang tentunya tidak mudah juga buat orang tua, apakah ada firman Tuhan yang bisa dijadikan pedoman untuk kita sebagai orang tua khususnya?
0: Sebuah ayat yang indah akan saya bacakan dari Ibrani pasal 12 ayat 7-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, ini adalah sebuah contoh ganjaran atau juga didikan yang dilakukan oleh Allah kepada anak-anaknya, yang dianalogikan dengan orang tua kita atau kita sendiri sebagai orang tua. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita?
1: Ya, jadi itu bertujuan yang positif gitu, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi tujuannya untuk sesuatu yang membangun anak itu, bukan untuk merusakkan atau menghancurkan anak itu.
0: Betul, Pak Gunawan.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Iman untuk perbincangan pada kesempatan ini.
0: Terima kasih kembali.
1: Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan pula banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghukum anak. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

49. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

0: Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka,
1: "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka."
0: Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya,
2: "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?"
3: Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya,
4: "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup."
3: Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.

Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes yang dipersembahkan oleh Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membicarakan sekali lagi tentang pertobatan. Saya yakin kita semua setuju bahwa menjadi orang Kristen tidak dipisahkan dari apa yang namanya pertobatan. Tetapi saya juga yakin bahwa tidak semua orang memahami pertobatan dengan baik. Ada seorang yang menganggap bahwa dia sudah bertobat sejak di dalam kandungan ibunya. Tentu saja ucapan semacam ini menunjukkan bahwa orang itu tidak benar-benar mengerti apa arti pertobatan. Pertobatan tidak mungkin terjadi di dalam kandungan. Pertobatan merupakan keputusan kita setelah kita bisa mengenali kebenaran dari ketidakbenaran. Memang ada beberapa orang yang dipilih Tuhan sejak dari dalam kandungan, dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Yeremia misalnya, di dalam kitabnya Yeremia 1 ayat yang kelima, atau Paulus di Galatia 1 ayat 15, mereka berdua menceritakan bagaimana Tuhan telah memanggil mereka sejak dari kandungan ibunya. Tetapi bukan berarti mereka sudah bertobat sejak dari rahim ibunya. Paulus mengalami pertobatan setelah dia dewasa. Ketika dia menganiaya orang-orang Kristen, dalam perjalanan menuju Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menjumpai dia dan mempertobatkan dia. Sehingga tidak ada yang namanya pertobatan terjadi sejak di dalam kandungan. Tidak semua orang tahu apa artinya pertobatan. Walaupun pertobatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan kalau kita mau menjadi orang Kristen. Nah, karena ada begitu banyak kerancuan tentang pertobatan, maka saya akan memulai dengan menjelaskan apa yang bukan dimaksud dengan pertobatan. Apa yang bukan dimaksud dengan pertobatan? Yang pertama, pertobatan tidak identik dengan perasaan bersalah. Pertobatan tidak identik dengan perasaan bersalah. Kita semua tahu bahwa ketika seseorang bertobat, pasti ada perasaan bersalah di dalam diri orang itu. Tetapi tidak semua perasaan bersalah, tidak semua orang yang menangisi dosanya pada akhirnya bertobat. Paulus menyebut tentang jemaat di Korintus. Dalam suratnya 2 Korintus 7, Paulus mengatakan setelah dia memberikan surat yang keras kepada jemaat di Korintus, mereka berduka cita, mereka menyesali dosa-dosa mereka, dan mereka akhirnya bertobat. Sehingga Paulus mengatakan itu duka cita surgawi. Itu duka cita menurut kehendak Allah. Itu duka cita yang membawa pada pertobatan. Tetapi tidak semua orang pada akhirnya penyesalannya membawa mereka pada pertobatan. Sebagai contoh kita bisa melihat Judas Iskariot. Setelah dia menjual Tuhan Yesus 30 keping perak, dia juga menyesal. Dia juga menyadari kesalahan yang dia lakukan. Tetapi tidak ada pertobatan yang dilakukan oleh Judas Iskariot. Dia menyesal, kemudian dia menggantung diri. Hidupnya diakhiri dengan keputusasaan, bukan diakhiri dengan penyerahan kepada Allah yang benar. Penyesalan bagian penting dari pertobatan. Tapi ada penyesalan yang membawa pada pertobatan. Ada penyesalan yang tidak membawa pada pertobatan. Penyesalan yang tidak membawa pertobatan biasanya dihubungkan bukan dengan natur dosa yang menjijikkan, tetapi dengan akibat dosa yang mengerikan bagi mereka. Jadi orang setelah dosanya terbongkar, setelah kesalahannya diketahui banyak orang, setelah muncul akibat-akibat yang buruk dari perbuatannya, dia menyesal. Tetapi dia menyesal bukan karena melihat dosa sebagai sesuatu yang menjijikkan, bukan karena dia memandang dosa sebagai sesuatu yang melawan hati Allah, yang membuat Allah berduka dan marah. Dia hanya melihat akibat dari dosa yang tidak membawa kenyamanan dalam dirinya. Dia menyesal kehilangan popularitas, dia menyesal kehilangan nama baik, dia menyesal kehilangan keluarganya dan sebagainya. Perasaan menyesalnya bukan ditujukan pada natur dosa yang menjijikkan, tetapi ditujukan pada akibat dosa yang membawa ketidaknyamanan bagi dia. Jadi sekali lagi, pertobatan tidak identik dengan penyesalan. Ada penyesalan yang membawa pada pertobatan, tapi ada penyesalan yang tidak membawa pada pertobatan. Yang kedua, pertobatan
tidak selalu melibatkan kisah yang spektakuler. Mungkin kita semua ingat beberapa tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan yang luar biasa. Misalnya kita bisa ambil contoh Paulus, seorang yang ganas, seorang yang luar biasa kejam, seorang yang sangat bersemangat untuk menganiaya jemaat Tuhan. Dia mendapatkan surat dengan penuh semangat, dia menangkap orang Kristen, memenjarakan mereka, dan membunuh mereka. Tetapi pada satu waktu Paulus mengalami pertobatan yang luar biasa. Sehingga kisah pertobatannya menjadi kisah yang begitu dramatis. Ada perubahan yang begitu bombastis di dalam pengalaman hidup Paulus. Kita juga mungkin kalau belajar sejarah gereja, kita tahu bagaimana bapak gereja Aurelius Augustinus pada abad yang keempat. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dari orang yang hidup di dalam dosa, dari orang yang mencari kesenangan duniawi, pada akhirnya dia bertobat setelah membaca Roma 13. Dia membaca satu ayat Tuhan bicara kepadanya, dan dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dari seorang pendosa yang begitu luar biasa, dia menjadi pemimpin gereja yang paling berpengaruh di dalam kerajaan Allah. Kita mungkin mendengar juga kisah Martin Luther. Bagaimana sebagai seorang imam Katolik, dia berusaha untuk hidup mendapatkan kepastian keselamatan melalui perbuatan baik. Tapi tidak bisa. Dia berusaha tapi tidak bisa. Mengalami krisis hidup yang luar biasa. Tapi pada akhirnya dia menemukan Tuhan setelah membaca Roma 1 ayat 16 dan 17. Bahwa orang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Saudara Paulus, Agustinus, Martin Luther mengalami kisah pertobatan yang spektakuler. Tetapi kita jangan punya pikiran bahwa semua orang yang bertobat harus menjalani kisah yang spektakuler semacam itu. Karena spektakuler atau tidak, sebetulnya tidak ditentukan oleh karya Allah di dalam hidup kita. Semua orang yang bertobat, baik spektakuler maupun tidak, mengalami karya Allah. Tetapi yang membuat sebuah kisah spektakuler dan yang lain kurang spektakuler adalah latar belakang dari orang itu. Kalau orang itu hidup di dalam dosa yang begitu rupa, maka ketika dia mengalami pertobatan, maka perubahannya terlihat begitu drastis sehingga orang menganggap itu adalah perubahan yang spektakuler. Selain karena latar belakang orang, krisis yang dialami orang yang membawa orang itu pada pertobatan juga menentukan terkesan spektakuler atau tidak. Bagi sebagian orang yang benar-benar mengalami krisis yang genting di dalam hidupnya, krisis yang begitu berat, yang begitu rumit, pada akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, maka kisahnya terkesan bagi kita sangat spektakuler. Tapi bagi orang yang berasal dari latar belakang berbeda, datang kepada Kristus bukan melalui sebuah krisis yang sedemikian rupa, maka pertobatan mereka sebetulnya tidak spektakuler. Tetapi bukan berarti pertobatannya kurang berkualitas dibanding orang-orang yang tadi, Paulus, Agustinus, dan Martin Luther. Pertobatan bukan sekadar penyesalan biasa. Pertobatan tidak selalu melibatkan kisah perubahan hidup yang begitu spektakuler. Tapi pertobatan pasti membawa perubahan hidup yang radikal, membawa perubahan hidup yang nyata bagi orang yang bertobat. Nah, apa yang dimaksud dengan pertobatan? Kita akan membahas itu pada seri berikutnya. Tuhan memberkati kita.

You are the one I love.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah artikel mengenai penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Dan sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, kita akan membahas sebuah topik yaitu penciptaan binatang di Kejadian 1 dan 2. Sepintas lalu dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 terdapat dua versi penciptaan binatang yang berbeda-beda. Kejadian 1 ayat 24-25 dan Kejadian 2 ayat 19. Dalam pasal 1, penciptaan yang dilakukan Tuhan hanya melalui media firman. Hendaklah bumi mengeluarkan. Sedangkan pada pasal yang kedua, penciptaan dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan ini? Apakah keduanya bertentangan? Apakah pasal 2 merupakan penjelasan detail terhadap pasal yang pertama? Apakah pasal 2 merupakan penciptaan yang lain? Sebagian sarjana menganggap dua kisah penciptaan binatang tersebut merujuk pada satu penciptaan saja. Pendapat ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana penciptaan manusia di pasal yang kedua hanya merupakan penjelasan tentang catatan penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian pula penciptaan binatang di pasal yang kedua ayat yang ke-19 hanya merupakan penjelasan detail terhadap Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Mereka menganggap bahwa Kejadian 1 ayat yang ke-24 sebenarnya hanya menjelaskan asal materi binatang. Ayat ini tidak berarti bahwa darat secara tiba-tiba memunculkan banyak binatang, karena ayat 25 selanjutnya menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan semua itu. Di sana tertulis Allah menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan yazar, yaitu binatang-binatang tersebut? Jawabannya terdapat di pasal kedua ayat 19 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah membentuk. Beberapa sarjana lain mendasarkan argumen mereka pada Kejadian 2 ayat yang ke-19. Ayat ini dianggap tidak membicarakan tentang penciptaan binatang. Alasan yang dikemukakan berhubungan dengan tense imperfect dari kata Ibrani yazar atau membentuk di Kejadian 2 ayat 19. Secara gramatikal, kata yazar bisa diterjemahkan telah membentuk. Seandainya ini bisa diterima, Kejadian 2 ayat yang ke-19 hanya menceritakan tindakan Allah membawa binatang-binatang yang sudah diciptakan tersebut ke hadapan manusia di Taman Eden. Di sisi lain, sebagian sarjana berpendapat bahwa penciptaan binatang di Kejadian 1 memang berbeda dengan penciptaan di Kejadian yang kedua. Dilihat dari data Alkitab yang ada, pandangan ini lebih bisa diterima. Bentuk tense imperfect yazar di Kejadian 2 ayat 19 lebih lazim diterjemahkan dengan membentuk, bukan telah membentuk. Kita bisa melihat mayoritas terjemahannya. Pilihan ini lebih sesuai dengan hasil penyelidikan terhadap pemunculan kata yazar dalam bentuk imperfect consecutive, yaitu wayazar, di Perjanjian Lama yang muncul sebanyak 18 kali. Yaitu Kejadian 32 ayat 8, Kejadian 46 ayat 24, Keluaran 32 ayat 4, Hakim-hakim 2 ayat 15, 2 Samuel 13 ayat 2, 1 Raja-raja 7 ayat 15, 1 Raja-raja 20 ayat 1, 2 Raja-raja 5 ayat 23, 2 Raja-raja 6 ayat 24, 2 Raja-raja 17 ayat 5, 2 Raja-raja 18 ayat 9, 1 Tawarikh 7 ayat yang ke-13, 1 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1, 2 Tawarikh 28 ayat 20, Yesaya 29 ayat 16, Daniel 1 ayat 1, dan Zakaria 12 ayat yang ke-1. Terjemahan tersebut membawa kita pada kesimpulan yang selanjutnya. Seandainya terjemahan ini diterima, penciptaan binatang di Kejadian 2 ayat 19 jelas terjadi setelah Allah menciptakan manusia. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 24-25 terjadi sebelumnya. Dengan demikian, penciptaan binatang di pasal 1 berbeda dengan pasal yang kedua. Lebih jauh dari konteks Kejadian 1, kita juga bisa melihat alasan mengapa binatang di pasal 2 diciptakan setelah manusia ada.
Penciptaan binatang tersebut berkaitan dengan rencana Allah mencarikan pasangan yang sepadan bagi manusia. Setelah ayat yang ke-18 menjelaskan kesendirian manusia sebagai sesuatu yang tidak baik, ayat 19 dimulai dengan kata lalu. Kata sambung ini jelas menunjukkan tujuan Allah menjadikan binatang-binatang di sana, yaitu sebagai kandidat pasangan manusia. Hal ini juga didukung oleh tujuan manusia memberi nama binatang, yaitu menemukan pasangan yang sepadan bagi dirinya. Ayat yang ke-20 menjelaskan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bagaimana dengan kejadian 1 ayat yang ke-25? Allah menjadikan. Yang menyiratkan tindakan Allah membuat binatang dengan tangannya, bukan hanya menciptakan dengan firman-Nya, kita perlu tahu bahwa dalam Kejadian 1, Musa 2 kali menulis, berfirmanlah Allah, yang selanjutnya diikuti, Allah menjadikan. Ayat 14 dan ayat yang ke-16, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Nah, frase dan atau maka, Allah menjadikan, sebaiknya dimengerti sebagai komentar penulis terhadap peristiwa yang ia catat, bukan bagian dari cerita itu sendiri. Komentar ini bertujuan untuk membantu pembaca menangkap makna sesungguhnya dari narasi yang dicatat. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24 yang juga adalah komentar penulis. Komentar di pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-25 dimaksudkan untuk menekankan bahwa Allah bukan yang lain yang menjadikan itu. Penekanan ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan orang kafir kuno waktu itu menjadikan benda-benda penerang di langit dan berbagai binatang sebagai objek penyembahan berhala. Musa seakan-akan ingin mengatakan, semua yang disembah itu sebenarnya bukan Allah. Mereka hanya ciptaan dan Allah, yaitu Elohim saja yang menjadikan hal itu semua. Jadi kembali pada topik tentang penciptaan binatang, Kejadian 1 ayat yang ke-25 tidak mengajarkan bahwa Allah membentuk binatang dengan tangannya sendiri. Binatang di pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dicipta hanya dengan firman-Nya. Sedangkan binatang-binatang di pasal yang kedua ayat 19 diciptakan dari tanah dengan tangannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian penjelasan mengenai perbedaan penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Kiranya melalui penjelasan ini kita semakin bertumbuh dan semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ada kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

your mercy never fails me.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

juga bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk terus mendengarkan suaramu melalui firman yang diberitakan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami, menguasai hati pikiran kami, perasaan kami, baik hamba yang berbicara maupun semua jemaat yang mendengarkan. Sehingga di dalam seluruh pemberitaan firman ini, sungguh-sungguh isi hati Tuhanlah yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau menolong supaya kami semua dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah kuis, siapa yang bisa jawab benar, setelah itu makan-makan di bawah ya. Ya, memang dari dulu kita sudah makan-makan, tanpa ada kuis pun kita tetap makan. Saudara, kalau kita melihat dua orang atau tiga orang atau sekelompok orang bertemu di suatu tempat, mall misalnya, kira-kira tanda apa yang akan kita dapati yang meyakinkan kita bahwa itu orang Kristen? Entah itu dua orang, tiga orang, atau sekelompok orang. Kira-kira tanda apa yang akan kita dapati, dan ketika kita lihat, itu meyakinkan kita bahwa ini kumpulan orang Kristen. Apa kira-kira? Oke, mungkin ada yang berkata, salib, kalung salib, ya kan? Padahal Tuhan suruh kita itu pikul salib ya. Banyak orang Kristen lebih suka gantung salib daripada pikul salib. Oke, baik, itu salah satunya mungkin. Kita lihat. Tapi itu mungkin personal. Kira-kira dari sisi percakapan, apa yang membuat kita yakin ini sekumpulan orang Kristen? Nah, begitu ketemu langsung sama shalom, shalom, shalom gitu kan. Wah, membuat kita langsung yakin, wah ini kumpulan orang Kristen. Kira-kira apa sih artinya shalom itu? Shalom artinya damai sejahtera. Damai sejahtera. Sesuatu yang membuat hidup kita damai. Tapi pertanyaan penting adalah apakah benar setiap orang yang mengatakan shalom, shalom, itu pasti mengalami shalom itu sendiri? Saudara, fakta membuktikan kadangkala shalom ini, istilah yang penuh makna, hanya menjadi sebuah kelatahan tanpa disertai dengan pengalaman pribadi. Seringkali shalom ini sekedar sebuah identitas yang diucapkan di mana saja, tapi kita tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Sehingga shalom yang penuh makna sekedar menjadi sebuah kata yang tanpa arti. Kalau kita baca dari runtutan teks-teks yang sudah kita baca, khususnya dalam petunjuk hidup baru, di sana Yesus berkata, wah, ada satu yang Yesus tinggalkan untuk kita, dan itu membuat hidup kita harusnya berbeda dari dunia ini. Yaitu apa? Shalom itu sendiri. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera yang ku berikan, itu berbeda dengan yang dunia berikan. Tapi fakta membuktikan sekali lagi, shalom ini justru seringkali asing dalam kumpulan hidup orang percaya. Satu contoh, ada seorang yang bernama Joni. Tidak ada ya yang nama Joni di sini ya. Saudara, Joni ini terkenal dengan pemarah. Setiap sesuatu diresponi dengan marah. Bereaksi banget, responsif banget. Tapi suatu waktu, dalam satu hari, Joni itu bisa berubah jadi manusia yang paling ramah mungkin. Pecahkan rekor hidupnya itu, sejarah hidupnya. Ramah. Dia jalan di tengah kemacetan, tidak ada keluhan. Motornya mogok, itu kalau saya memposisikan diri ada di posisi dia, mungkin saya akan mendorong motor itu di tengah terik panas itu dengan hati yang mengeluh. Tapi tidak demikian dengan Joni pada suatu hari itu. Semua dia lalui dengan penuh ketenangan, ada masalah dia tenang. Saudara tahu kenapa? Karena Joni baru mendapatkan undian dari Bank BCA 200 juta. Jadi ketika dia pergi cek, wah ternyata sudah masuk di rekeningnya, dia menjadi tenang sepanjang hari itu. Tapi saudara tahu setelah 200 jutanya habis, Joni kembali menjadi orang yang semula kita kenal. Saudara, seringkali orang Kristen mengalami damai yang demikian. Damai yang ditentukan oleh situasi dan keadaan. Damai yang tidak seperti Yesus janjikan. Suatu kali juga seorang pendeta mengunjungi jemaatnya.
ketika di pintu pagar, dia mendengar dari luar, wah, pung-pang, ada pecahan piring dan macam-macam sebagainya. Lalu pendeta ini berpikir, apa yang terjadi? Dia memberanikan diri untuk masuk, ketok pintu dari dalam. Siapa itu? Lalu dia sebutkan namanya. Ya, saya pendeta A. Wah, begitu mendengar pendeta A, saudara yang tadinya, siapa itu? Langsung, oh ya Pak Pendeta, waduh senang dikunjungi. Langsung buka pintu, suami istri itu langsung rangkulan, ramah banget di depan pendetanya. Saudara, ini damai ya apa? Sandiwara. Nah, hari ini kita belajar, Yesus menunjukkan kepada kita, apa sih maksudnya damai yang berbeda yang dia tinggalkan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu. Yohanes 16 ayat 31 sampai 33. Yohanes pasal 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Saya akan memulai ayat yang ke-31, jemaat sekalian ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33 kita baca bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau kita membaca Injil Yohanes dan kita coba memahami damai sejahtera yang Yesus maksudkan, maka kita akan mendapati gambarannya seperti ini. Katanya ada seorang raja yang meminta kepada prajuritnya untuk mengadakan sayembara tentang lukisan bertemakan kedamaian. Lalu dari semua lukisan itu yang muncul cuma ada dua yang akan dinilai dan salah satu di antara dua lukisan itu ditentukan sebagai pemenangnya. Saudara, dari dua lukisan yang terakhir masuk, maka ditemukan lukisan yang pertama itu pelukisnya menggambarkan suatu telaga yang airnya bening seperti kaca, lalu di sana itu ada ikan-ikan yang berenang dan di sekitarnya itu matahari bersinar dengan sinar yang cerah, semua pemandangan menjadi indah luar biasa. Nah, sementara di lukisan yang satu itu berisi tentang kurang lebih telaga, tetapi di dalamnya itu cuacanya tuh mendung, seakan-akan sebentar lagi terjadi badai. Lalu kiri kanannya tuh ndak hijau. Kelihatannya kekurangan air. Tetapi yang menarik adalah di balik bukit yang kering itu, di celah-celah bukit yang kering itu, di dalamnya terdapat ada sarang burung dan seekor burung, induk burung, itu sedang bertengger bersama beberapa telurnya dan sebagian telur sudah menetas. Dan induknya ini sedang memberi makan beberapa anaknya yang sudah menetas dari telur menjadi anak itu. Saudara, kalau saudara menjadi raja itu, saudara akan pilih mana lukisan yang sungguh-sungguh bertemakan kedamaian yang sejati? Pertama atau yang kedua? Saudara, pada umumnya mungkin orang akan berkata yang pertama kelihatan indah. Tapi ternyata tidak. Menurut kisah itu justru yang kedua yang ditentukan keluar sebagai pemenang oleh raja. Lalu mereka bertanya kepada raja, mengapa yang kedua yang menang? Bukankah situasi di sekitarnya sedang tidak bagus? Pemandangannya tidak indah dipandang mata. Justru rajanya berkata begini, justru di tengah-tengah keadaan yang amburadul itulah, ketika ada seekor burung yang tetap tenang menjalankan tanggung jawabnya, ada seekor burung yang tetap menikmati hidupnya dengan penuh kedamaian, itulah ketenangan damai sejahtera yang sejati. Dengan kata lain, damai sejahtera yang sebenarnya Yesus ingin berikan kepada kita bukan damai sejahtera yang ditentukan oleh situasi dan kondisi. Bukan damai sejahtera yang ditentukan oleh sesuatu di luar diri kita. Tetapi damai sejahtera yang Yesus ajarkan adalah damai sejahtera yang tetap hadir di tengah-tengah berbagai permasalahan hidup yang tengah mendera. Saudara, dalam bagian ini menarik sekali ketika Yesus berbicara tentang damai sejahtera, situasinya bukan sedang baik. Situasinya kapan? Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Dia akan disalibkan dan setelah disalibkan dia akan pergi ke surga meninggalkan murid-muridnya. Dan ini meninggalkan satu ketegangan tersendiri bagi para murid. Adalah sesuatu yang tidak menyenangkan ketika kita kehilangan pemimpin di tengah-tengah situasi yang mencekam. Saudara, kalau kita baca teks ini, Alkitab dengan lebih realistis berbicara
tentang fakta hidup manusia. Bahwa hidup kita tidak selalu berada dalam masa-masa yang baik-baik saja. Ada banyak pergumulan kesulitan yang akan mendera hidup kita. Coba kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Saudara, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-31, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lalu di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Menjadi satu pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa tetap damai di tengah-tengah situasi yang tidak damai? Bagaimana mungkin para murid Tuhan Yesus itu janjikan kedamaian sementara mereka sedang berada dalam situasi yang tidak ideal, di mana Yesus akan disalibkan, pemimpin mereka akan dibunuh secara tragis. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalami damai yang demikian dalam situasi yang demikian? Nah, kata kuncinya di sini, dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita bisa tetap damai, mengalami damai sejahtera yang Tuhan Yesus janjikan di tengah-tengah dunia yang tidak damai? Kata kuncinya adalah berada di dalam Yesus. Berada di dalam Yesus, maka kedamaian yang Yesus janjikan itu menjadi milik saya dan saudara. Saudara, di dalam ayat yang ke-33 di sana ada satu permainan kata yang kalau kita coba terjemahkan secara literal, Yesus itu berkata begini. Di dalam ayat yang ke-33, di dalam dunia kalian memiliki kesengsaraan. Ini kalau kita lihat dalam teks Yunani-nya. Sementara di dalam aku kalian memiliki damai. Jadi Yesus memberikan dua kontras di dalam satu ayat, satu kalimat, yaitu apa? Di dalam aku kamu memiliki kedamaian, di dalam dunia kamu memiliki kesengsaraan. Dengan kata lain, kata kunci di sana, bagaimana kita bisa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesengsaraan? Maka apa? Tinggal berada di dalam Yesus. Tanpa kita berada di dalam Yesus, maka sudah pasti mulut kita ngomong shalom, tapi yang kita alami itu shalom yang duniawi, bukan shalom yang Yesus janjikan. Berada di dalam Yesus berarti kita punya prinsip hidup yang sama dengan Yesus. Berada di dalam Yesus berarti kita menyukai apa yang Yesus sukai dan kita harus membenci apa yang Yesus benci. Berada di dalam Yesus berarti kita mencoba untuk menjalankan hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saya pribadi, kalau saudara bicara soal kekurangan uang, kekurangan makanan atau tidak ada harta benda, jujur, saya tidak pernah khawatir. Tapi saya akan mengalami tekanan luar biasa ketika saya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang duniawi, dosa tidak dosa, dia tenang saja. Yang penting hidupnya tercukupi, yang penting dia punya segala sesuatu untuk dia nikmati di dalam kehidupan duniawinya. Masalah dosa tidak dosa, dia akan tetap tenang. Tapi kalau saya pribadi, hidup di dalam Yesus berarti saya harus menyukai apa yang Yesus suka. Saya harus sedih ketika sesuatu itu menyedihkan hati Yesus. Saya harus tertekan ketika sesuatu itu juga menekan hati Yesus. Dan apa yang membuat Yesus tertekan dalam hidup kita adalah ketika kita terus menggemari dosa. Hidup di dalam dosa. Diberi kesempatan untuk bertobat, terus berdosa. Saya pernah berada dalam satu titik sampai saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang hambamu ini masih terus melakukan dosa yang sama, cabut nyawaku. Apalah artinya hidupku baik di mata manusia? Apalah artinya hidupku terlihat positif di mata manusia? Tetapi engkau mendapati aku terus berada di dalam dosa, keberdosaan yang sama, yang terus menyakiti hati Tuhan. Dan saya mendapati ketika saya sungguh-sungguh bergumul kesucian hidup di hadapan Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian yang luar biasa. Sekalipun mungkin secara materi saya tidak punya yang berlebihan, sekalipun mungkin secara hal-hal yang duniawi banyak hal saya tidak punya, tetapi saya tetap menikmati hidup. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan saudara sekalian? Adakah saudara mengalami damai seperti yang Tuhan Yesus janjikan? Damai yang tetap tenang, damai yang tetap ada di tengah-tengah situasi yang tidak damai.
Kalau saudara berkata, aku juga cenderung mengalami tekanan dan sulit mengalami yang namanya damai sejahtera. Coba perhatikan hidupmu secara objektif. Mungkin engkau belum hidup di dalam Yesus. Damai yang Yesus janjikan hanya mungkin dialami oleh mereka yang apa? Hidup di dalam Dia. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Siapa mu di sana? Mu adalah murid-murid Yesus. Siapa mu di sana? Mereka orang-orang yang bersedia hidup seperti yang Yesus ajarkan. Mereka orang-orang yang bersedia hidup seturut dengan prinsip-prinsip Yesus. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya dan saya menjawab berdasarkan Alkitab, mungkinkah kita saat ini hidup di tengah-tengah situasi negara yang penuh dengan tensi politik yang tinggi, antar pejabat saling menjelekkan satu dengan yang lain? Mungkinkah kita hidup di tengah-tengah mengalami kedamaian, di tengah-tengah harga barang yang terus melonjak? Mungkinkah kita hidup damai, mengalami damai sejahtera yang Tuhan janjikan di tengah berbagai macam fluktuasi ekonomi yang tidak menentu? Jawabannya mungkin, bukan cuma mungkin, pasti. Syaratnya apa? Hiduplah di dalam Yesus. Maka saudara pasti mengalami damai sejahtera yang Yesus janjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini indah sekali. Saya ambil satu contoh sederhana. Kalau kita bicara soal hidup di dalam Yesus. Alkitab berkata, lebih bahagia mana? Orang yang memberi atau orang yang menerima? Pasti kita bisa menjawab, benar ya? Lebih berbahagia mana? Orang yang memberi atau yang menerima? Orang yang memberi. Itu pasti berbahagia. Tapi dalam realitas hidup kita ini cenderung senang itu kalau memberi atau menerima. Jujur. Kita lebih senang mana? Rasanya diberkati. Itu kalau memberi atau menerima. Banyak orang Kristen lebih merasa terberkati kalau dia banyak menerima daripada memberi. Saya ingin katakan kepada kita, fakta Alkitab, kalau kita hanya senang merasa terberkati ketika kita lebih banyak menerima daripada memberi, maka sesungguhnya kesenangan ataupun rasa damai ataupun rasa terberkati yang kita punya itu sebenarnya duniawi. Itu bukan yang dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan, pasti damai yang lahir karena kita berada di dalam Kristus. Karena kita mentaati apa yang Alkitab nyatakan. Saya tidak tahu saudara mengalami atau tidak. Tapi saya bisa berkata ini dengan penuh keyakinan. Karena saya mengalaminya. Saudara, tidak dipungkiri ketika kita berada dalam masa-masa sulit. Lalu tiba-tiba Tuhan memakai orang lain itu untuk menolong kita. Tidak dipungkiri, kita pasti mengalami sukacita. Tetapi dalam praktek hidup saya, ketika saya berada dalam situasi yang pas-pasan, lalu Tuhan izinkan datang satu dua orang yang juga berbicara tentang kebutuhan hidup mereka, berbicara tentang kesulitan hidup mereka, dan mereka butuh pertolongan. Saya mengalami secara pribadi, sukacita saya menjadi penuh ketika saya justru bisa melakukan sesuatu untuk mereka, sekalipun saya sendiri berada di dalam situasi yang membutuhkan. Dan ketika sukacita itu menjadi luar biasa, saya bersyukur. Kenapa? Inilah damai yang Tuhan beri. Damai yang lahir. Karena apa? Kita mentaati prinsip-prinsip, hukum-hukum Tuhan. Mungkinkah kita mengalami damai di tengah-tengah dunia yang tidak damai? Sangat mungkin. Hiduplah di dalam Kristus. Saudara, dari frasa yang sama ketika Tuhan berbicara bahwa di dalam aku kamu damai dan di dalam dunia kamu penuh dengan kesengsaraan. Sekaligus ini memberikan prinsip yang harus kita sadari. Ketika Yesus berbicara tentang kedamaian, Yesus tidak sedang berbicara tentang pemusnahan dari segala macam penderitaan dan kesulitan. Tapi justru Yesus memberikan satu paradoks yang ada di sana, yaitu apa? Kedamaian dan ketidakdamaian itu bisa hadir dalam suatu waktu yang sama. Di dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya apa? Penderitaan, kesulitan. Yesus berkata, kamu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Ini jelas tidak nyaman sekali. Tetapi pada dunia yang sama, pada waktu sejarah hidup yang sama juga, Yesus berkata bahwa kamu juga mengalami apa? Damai sejahtera yang kutinggalkan. Syaratnya cuma satu, tinggal di dalam Yesus.
Indah bukan? Saudara mau mengalami damai sejahtera yang Yesus janjikan? Mau? Gampang. Dari mulai sekarang, saudara harus rubah mindset kita. Aku akan komitmen Tuhan, aku harus berusaha lebih banyak memberi daripada lebih banyak menerima. Tuhan, aku akan berusaha komitmen bahwa aku akan lebih banyak menuntut diriku apa yang bisa aku buat untuk Tuhan daripada aku menuntut Tuhan apa yang bisa aku dapatkan. Tuhan, aku akan berusaha supaya fokus hidupku bukan lagi pada perkara-perkara yang sementara, tetapi kepada perkara-perkara surgawi. Banyak orang Kristen itu gelisah kalau anaknya tidak pergi sekolah, tapi kalau pergi sekolah, tidak pergi sekolah minggu, alpa, enggak apa-apa, nyaman saja. Saudara sadar enggak sadar, saudara sedang merendahkan yang rohani, lalu saudara menekankan aspek yang sementara. Kalau saudara mau mengalami damai sejahtera Kristus, saudara harus rubah itu. Aku akan betul-betul menempatkan Kristus sebagai yang utama dibanding segala yang lain. Aku akan belajar supaya aku akan bersuka cita ketika orang lain juga mengalami sukacita, dan ketika orang lain mengalami duka cita, aku turut mengambil bagian di dalam duka cita mereka. Bukan sebaliknya prinsip duniawi, senang melihat orang lain susah, lalu apa? Susah melihat orang lain senang. Selama saya dan saudara tidak mau mengubah cara hidup kita, mengikuti prinsip-prinsip yang Tuhan berikan, jangan pernah mimpi ada damai sejahtera yang Yesus janjikan kita alami. Tapi selama kita mau berubah, kita mau menuntut diri kita hidup di dalam prinsip-prinsip Kristus yang merupakan tanda bahwa kita hidup di dalam Yesus, maka damai sejahtera yang Yesus janjikan pasti menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Pertanyaan kedua di dalam khotbah ini, apakah janji Yesus bisa dipercaya? Apakah janji Yesus itu bisa diyakini, bisa diaminkan, layak untuk dipercaya? Ketika dia berkata, dia menjanjikan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang tidak damai. Apakah bisa dipercaya? Jawabannya, bisa. Saudara, kita kembali baca di dalam ayat yang ke-32. Minta kesediaan Vena membacakan untuk kita ayat yang ke-32. Mengapa janji damai sejahtera Yesus itu bisa dipercaya, layak untuk diterima? Yohanes tidak hanya menjelaskan soal janjinya, tetapi Yohanes menjelaskan juga tentang alasan kita mempercayai janji Yesus. Dan dalam bagian ini yang kita baca ayat 32, alasan yang pertama dari janji, mengapa janji Yesus bisa kita percaya adalah karena Yesus itu mengetahui hari esok. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang ketika susah itu suka pergi ke peramal? Mengapa? Peramal laris enggak kira-kira di Indonesia ini? Laris ya. Makanya kita kenal ada yang namanya Mama Lawrence kan gitu. Saya enggak tahu sebentar lagi muncul Papa Lawrence atau enggak kan. Terus nanti setelah itu muncul anak Lawrence terus macam-macam ya. Kenapa peramal tuh laris di Indonesia? Khususnya bagi orang-orang yang mengalami masalah. Mengapa? Karena ada satu keyakinan bahwa peramal bisa mengetahui masa depan. Satu kali terjadi perampokan tengah malam, pencurian tepatnya, di rumah seorang peramal terkenal. Semua barang-barangnya, perhiasannya, uangnya tuh diambil sama kawanan pencuri ini. Tapi yang menarik adalah sebelum pergi, si pemimpin pencuri meninggalkan wasiat. Dia tanda tangan di atas sebuah kertas dengan tulisan yang bertuliskan, "Saya harap mulai besok kamu berhenti menjadi seorang peramal. Karena kamu sendiri tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan dirimu malam hari ini." Ini fakta, ya kan? Mama Loren dia bisa ramal, tahun ini selebritas A, B, C, D masuk. Akan meninggal, katanya gitu. Untung nama saya enggak pernah masuk ya. Mau saya bukan selebritas kan gitu ya. Dia bisa ngeramal, tapi dia sendiri enggak bisa ramal kapan dia mati. Menariknya adalah dalam kondisi yang demikian banyak orang tuh cenderung percaya pada peramal. Nah hari ini Yohanes menunjukkan kepada kita janji Yesus tuh layak dipercaya
Karena dia mengetahui tentang hari esok. Dia mengetahui tentang masa depan. Dia mengetahui tentang segala masa. Baik masa lampau, baik masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Yesus tahu semua. Dan kemahatahuannya itu membuat dia ketika dia berjanji, maka janjinya pasti tidak meleset. Karena dia tahu. Banyak orang pengen berjanji, tapi mungkin tidak serius dengan janjinya. Yakinnya tidak bisa tepati. Ada orang yang mungkin sungguh-sungguh serius ingin memenuhi janjinya. Tapi tahu dia terbatas oleh situasi, oleh keadaan. Sudah janji ternyata hujan, tidak bisa. Sudah janji ternyata perut sakit, buang-buang air dan sebagainya. Tidak bisa dipenuhi janjinya. Karena memang apa? Kita terbatas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan, waktu satu jam kemudian kita tidak bisa tahu. Tapi Yesus itu tahu tentang masa depan. Dari mana kita tahu bahwa Yohanes sedang mengeluarkan atau mengeksplor pengetahuan Yesus? Di sini dikatakan sebab apa? Akan datang dan sudah datang waktunya. Waktunya ini untuk apa? Kira-kira ketika ngomong di bagian ini, akan datang waktunya ini apa? Waktunya bahwa anak manusia itu akan disalibkan. Nah, Yesus ketika berbicara tentang penyaliban, kira-kira Yesus tahu enggak bahwa dia akan disalibkan? Bahkan sebelum dia hadir dalam sejarah dunia pun, Yesus sudah tahu. Dari mana dia tahu? Yesus mengutip beberapa bagian. Coba kita lihat ya. Frasa akan datang dan sudah tiba sekarang. Ungkapan ini beberapa kali muncul dalam catatan Yohanes untuk menunjukkan suatu kepastian dan kesegeraan. Dan menariknya adalah Yesus mengutip apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Minta kesediaan Yosia membacakan Zakaria 13 ayat yang ke-7. Apa tujuannya Yesus mengutip Zakaria dalam bagian ini? Hai pedang, bunuhlah gembala. Lalu setelah gembala mati, apa yang terjadi? Domba-domba akan tercerai berai. Siapa gembala dalam kutipan Zakaria itu? Jelas itu mengacu pada Yesus. Lalu siapa domba-domba yang tercerai berai? Jelas mengacu pada para murid. Dan itu faktanya ketika Yesus disalibkan, mati, dan naik sebelum naik ke surga. Murid-murid sudah apa? Tercerai berai. Ketika Yesus mengutip Zakaria untuk berbicara tentang penderitaannya, dan menariknya pada saat dia berbicara, proses penyaliban belum terjadi. Tetapi Yesus tahu dengan pasti bahwa itu akan terjadi. Dengan kata lain, Yesus bukan saja sekedar tahu tentang masa depan, tetapi segala sesuatu yang akan terjadi itu justru berjalan di dalam ketetapannya. Justru berjalan di dalam untuk menggenapi apa yang direncanakan Allah sejak kekekalan. Saudara, dari dasar bahwa Yesus mengetahui masa depan, Yesus mengetahui segala sesuatu, Yesus sejarah berjalan itu berdasarkan apa yang ditentukan oleh Yesus sendiri. Ini menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk mempercayai janjinya bahwa dia pasti memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Kalau kita tidak damai, bukan berarti janji Yesus meleset. Tapi kalau kita tidak damai, kemungkinan besar kitanya yang sedang tidak berjalan di dalam Yesus. Alasan yang kedua, untuk kita mempercayai janji Yesus, bukan hanya berbicara tentang pengetahuannya, tetapi Yohanes juga berbicara tentang penyertaan ilahi yang sempurna atas diri Yesus. Ayat yang ke-32 sekali lagi dibacakan oleh Ling I untuk kita. Ayat yang ke-32. Perhatikan ya, apa yang Yesus katakan ini belum terjadi. Tapi ada penekanan soal kepastiannya. Kepastiannya apa? Yesus berkata begini, murid-murid atau engkau akan meninggalkan aku sendiri. Dan saudara, kesendirian ini sesuatu yang tidak enak. Dalam hukuman Romawi, sebelum proses sampai ke salib, salah satu hukuman bagi penjahat berat adalah dikurung di bawah tanah seorang diri. Kenapa seorang diri? Karena memang itu hukuman yang tidak enak. Kesendirian bahkan bisa membuat seseorang menjadi gila. Dalam perspektif kuno, seorang pemimpin yang ditinggalkan oleh para pengikutnya, ini bukan saja simbol penderitaan, tetapi ini suatu simbol tanda memalukan yang dialami oleh Yesus.
Dan itu fakta, ketika Yesus disalibkan, memang murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan Petrus yang suka sekali mengumbarkan imannya, kemanapun engkau pergi, aku pasti akan ikut. Ketika Yesus disalibkan, ditawan, Petrus justru menyangkal Yesus. Yudas justru mengkhianati dia. Saudara, Yesus alami penderitaan yang begitu luar biasa dalam momen-momen penyaliban. Tidak hanya disiksa, tidak hanya dianiaya, tapi ditinggalkan oleh para muridnya. Tetapi apakah berarti ketika Yesus melalui semua itu, tidak ada satupun pribadi yang menyertai Yesus? Jawabannya tidak. Dalam ayat yang ke-32, Yesus berkata, kamu semua akan meninggalkan aku, tetapi apa? Bapa itu tetap menyertai aku. Dalam situasi yang paling mengenaskan sekalipun, Allah tetap menyertai Yesus. Bahkan ketika disalibkan, Yesus berkata begini, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yang artinya, selamat datang, selamat makan, selamat menikmati kembali. Bukan. Yang artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah berarti ada momen Allah meninggalkan Yesus? Tidak. Secara tempat, tidak pernah Allah Bapa itu meninggalkan Yesus. Momen itu hanya berbicara tentang keretakan hubungan antara Yesus dengan Bapa terkait dosa manusia. Dan Yesus harus menggenapi hukuman itu, makanya antara dia dan Bapa relasinya terjadi gesekan. Tapi bukan karena Yesusnya, tetapi karena dosa manusia. Sementara penyertaan Allah secara tempat dan lain sebagainya tetap sempurna atas hidup Yesus. Nah saudara, kira-kira penyertaan Allah ini adalah sesuatu yang biasa saja atau luar biasa dalam hidup kita. Saya ambil contoh, kita semua pernah mengalami masa kecil, betul? Ketika orang tua pergi meninggalkan kita di rumah sendirian, kita senang atau ketakutan setengah mati ingin ikut papa mama. Hah? Apa Mike? Senang malah ya. Iya, soalnya kalau papa mama pergi tak kunci semua main PlayStation atau apa gitu kan. Nah itu sudah remaja, biasa remaja malah senang kalau papa mamanya ninggalin ya. Malah senang bisa telepon, halo yang kamu di mana gitu kan, kalau ada papa mama ndaisa. Itu remaja. Anak-anak, kalau anak-anak orang tua pergi, pengen tinggal di rumah atau pengen ikut? Ikut. Kadang-kala orang tuanya harus pakai 1000 jurus mabok kan, entah kasih permen lah, entah disuruh bawa jalan keliling dulu baru hilang dia. Kenapa anak itu nangis, pengen ikut orang tua? Jangan dipikir hanya masalah anak itu suka jalan-jalan, bukan. Tapi anak itu memang tidak nyaman ketika dia tidak sedang berada bersama orang tuanya. Dia baru akan tenang, dia baru akan mengalami damai ketika dia meyakini ada orang tuanya menyertai dia. Jadi penyertaan ini sesuatu yang penting. Saya ingat ketika saya, jangankan anak-anak lah, masih remaja pun itu ya, kalau duduk di dalam rumah, terus kamar mandinya kan di belakang. Kalau malam pengen ke kamar mandi, waduh ketakutan luar biasa. Harus nyanyi-nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hubungannya apa, mau ke toilet kok dalam nama Yesus?

Ya. Dan karena menyertai dia, dia sanggup memberikan itu bagi kita. Di dalam ayat-ayat sebelumnya Yesus berdoa untuk para murid, salah satu doanya juga supaya apa? Penyertaan Allah tidak hanya berhenti pada Yesus, tetapi juga terus berlanjut sampai pada para murid. Jadi kalau kita ditanya, apakah janji soal damai sejahtera yang kita miliki di tengah-tengah keadaan yang tidak damai bisa kita miliki? Pasti janjinya, jawabannya pasti. Kenapa? Alasan yang kedua adalah karena Yesus itu memiliki penyertaan Allah yang sempurna. Salah satu pengalaman saya tentang memahami penyertaan Allah itu membuat saya makin tenang di dalam menghadapi banyak hal. Termasuk hal-hal yang tidak layak untuk ditakutkan, tapi saya menjadi takut karena bodoh tentang penyertaan Allah pada saat itu. Saudara, saya teringat sekali kalau kita bicara soal menakutkan, maka untuk usia remaja, salah satu yang menakutkan itu ketika kita bicara tentang hantu. Saya ingat waktu camp sama anak-anak remaja ke Pacet ya, sampai hari ini saya itu luar biasa. Yang mereka ingat itu satu topik aja, mengalahkan topik yang lain, yaitu apa? Pasti mereka bisa jawab, yaitu apa? Lucky. Saudara, Lucky ini bukan karena dia ganteng, apa menarik, jadi diingat sama remaja. Karena Lucky ini adalah nama hantu yang seringkali bergentayangan di kampus Pacet. Jadi kalau saudara kesana, cerita itu tidak akan pernah hilang sampai sekarang. Memang fenomenanya terjadi. Kalau di rumah dosen, kursinya malam letter U, pagi itu bisa L. Dan saya itu juga bertemu sekali. Wah, bukan karena kita temenan lalu ketemu, bukan ya. Dulu waktu remaja, satu kali tengah malam terjadi hujan. Saya berpikir hujan ini kesempatan untuk saya nampung air. Kalau saya nampung air berarti besok saya tidak perlu bantu mama angkat air. Karena untuk mendapatkan air minum itu jarak air yang layak untuk diminum itu jaraknya agak jauh. Jadi kalau hujan itu adalah kesempatan terbaik untuk terlepas daripada tugas besok ngangkut air ke rumah gitu. Jadi tengah malam hujan saya datang. Wah, asik siapin talang air untuk masukkan ke penampungan air. Nah, tetangga saya itu terkenal dia punya ilmu hitam. Jadi dia memang buka relasi dengan iblis. Sehingga setiap anak-anaknya yang lahir itu dimandikan di satu pulau yang namanya Pulau Setan. Nanti kalau saudara mau main ke Raja Ampat, saudara tanya orang-orang, Pulau Setan itu di mana? Memang dinamakan Pulau Setan karena kalau orang mau berburu ilmu kebal tubuh dan macam-macam itu ke pulau itu. Nah, akibatnya anak-anaknya itu memang tumbuh itu sebagai penjahat kelas kakap di sana. Jadi kalau sudah dengar keluarga ini dan anak-anaknya, itu orang udah merinding lebih dulu. Kalau urusan dengan polisi, jangan kirim satu polisi. Pasti nanti tinggal nama dia. Jadi harus kirim tuh minimal satu SSK, satuan setingkat kompi gitu kan. Nah, dampak yang lain bagi tetangganya, bukan saja anak-anaknya. Jin-jinnya itu, yang suka dia berrelasi itu sering sekali mengganggu. Dan malam itu saya mendapati gangguan itu. Saudara, ketika pegang talang air mau masukkan air ke drum, saya lihat, wah, di atas kamar mandi itu berdiri kakek tua, badannya hijau semua, lidahnya penuh darah, lalu berdiri siap menerkam saya. Wah, saudara, ketika melihat itu, tanpa pikir panjang, saya tidak tahu bagaimana caranya talang air yang berat itu dalam hitungan sekejap itu bisa lepas dari tangan saya. Lalu ada tembok yang setinggi, saya bisa lewat tuh mulus. Besok pagi saya coba Daisa, dipaksa-paksa lompat Daisa, tapi malam itu mulus semua. Dan saudara, saya lari dengan penuh ketakutan. Ternyata kadang kalau takut itu bisa mengeluarkan energi supranatural ya. Saudara, saya bisa melompati tembok yang tinggi. Ketakutan setengah mati, luar biasa. Kenapa takut? Saya merasa apa yang saya lihat ini akan membinasakan saya kan. Saya merasa dia akan menghancurkan hidup saya kan. Saya merasa dia sanggup berbuat sesuatu atas saya. Sehingga itu melahirkan ketakutan yang luar biasa. Tapi setelah masuk sekolah teologi, belajar tentang penyertaan Tuhan, memahami tentang kuasa Tuhan, bahwa kalau dia menyertai, tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi atas hidup kita tanpa izin dia. Itu memberikan keberanian tersendiri. Sehingga suatu waktu ketika di kampus Pacet saya berdoa, saudara, si Lucky yang digemari oleh anak-anak remaja ini datang. Jadi Lucky itu bentuknya cewek, wajahnya plat, tanpa ada hidung, tanpa ada mata, tapi kita bisa tahu itu bentuk wajah. Dan jalannya itu tidak pakai kaki, saudara.
Saudara jangan tertarik pada cerita ini ya, harus tertarik pada khotbahnya. Saudara jalan

mendekati. Saya bayangkan kalau dulu mungkin saya sudah ambil jurus langkah 1000, ilmu ringan tubuh plus langkah 1000, berarti bisa terbang itu. Tapi karena saya sudah mengerti tentang penyertaan Tuhan, saya sudah mengerti tentang apa artinya kuasa Tuhan yang menyertai, itu memberikan ketenangan tersendiri bagi saya. Saya tidak lari, malah saya justru berdoa, Tuhan, ini makhluk tidak akan nyentuh saya tanpa izin Tuhan. Ini makhluk tidak akan mungkin ngapa-ngapain saya tanpa izin Tuhan. Dan itu membuat saya tetap tenang melihat apa yang akan terjadi. Dan benar, semakin dekat, datanglah burung hantu nyambar kepala saya. Wah, itu benar-benar membuat merinding. Tetapi saya tetap tenang. Kenapa? Saya memahami apa artinya penyertaan Tuhan. Dan akhirnya fenomena itu, penampakan itu hilang begitu saja. Dan saya tetap tenang. Tidak seperti dulu, di mana tembok yang tinggi pun saya bisa lewati karena ketakutan. Nah, di sini kita belajar. Ketika Yesus berjanji, dan alasan kita untuk mempercayai janjinya adalah karena adanya apa? Penyertaan Tuhan. Adanya kuasa Tuhan yang menyertai. Dan itu menjadi alasan bagi yang kuat bagi kita untuk tetap tenang, tetap damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Seringkali orang Kristen ketika lihat masalah, itu lebih melihat besarnya masalah sampai dia melupakan Allahnya jauh lebih besar. Allahnya menjadi tidak terlihat. Tetapi hari ini saya ingin katakan, dan ini mungkin kutipan dari kalimat yang sudah pernah atau ada di antara kita sudah pernah membacakannya. Jangan katakan kepada Tuhanmu berapa besar masalah yang sedang kau punya, tapi katakan kepada masalahmu berapa besarnya Tuhan yang sedang menyertai engkau. Hari ini apapun pergumulan hidupmu, kesulitanmu, percayalah, engkau bisa tetap tenang, bisa tetap damai. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita punya harta yang melimpah dan sebagainya, tapi ada apa? Penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang terakhir, bagaimana kita bisa meyakini janji penyertaan Tuhan? Bagaimana kita bisa meyakini tentang damai sejahtera yang akan selalu menyertai kita, yang dijanjikan oleh Yesus? Tidak hanya karena pengetahuannya yang sempurna, tidak hanya karena penyertaan ilahi yang ajaib atas hidup kita, yang sempurna atas hidup kita. Tetapi yang terakhir adalah Yesus sendiri berkata, dia telah apa? Mengalahkan dunia. Minta kesediaan Stefani membacakan kepada kita ayat yang ke-33. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, menarik untuk kita lihat di sini bahwa kalau kita bicara tentang kemenangan Yesus, maka Alkitab mengajarkan kepada kita momen kemenangan Yesus adalah ketika dia tetap naik ke kayu salib. Bagi dunia salib itu penghinaan, kehancuran, sesuatu yang menjijikan, tapi justru di dalam teologi Kristen, salib itu justru simbol kemuliaan. Salib itu justru menyatakan kemenangan Kristus, kemenangan atas dosa. Dia tetap mentaati Allah, sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya. Itu simbol kemenangan dari Yesus. Nah, ketika Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia, kuasa dunia yang diwakili dalam hal ini pemerintahan Romawi dan sebagainya pada saat itu, peristiwa ini sudah terjadi belum? Ayat 33 ini peristiwanya sudah terjadi belum? Belum. Baru nanti. Ini masih momen persiapan. Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Tetapi dalam momen yang belum terjadi ini, Yesus justru berkata apa? Aku telah mengalahkan dunia. Berarti ada janji kemenangan yang pasti. Ada janji kemenangan yang tidak mungkin bisa dibatalkan. Ada janji kemenangan yang menunjukkan bahwa Yesus berkuasa memang atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Dan janji kemenangan ini, kepastian dari kemenangan Yesus tidak hanya menjadi milik Yesus, tetapi juga menjadi milik setiap orang yang percaya kepada dia. Makanya Yesus berkata, kamu tetap damai, tetap mengalami sejahtera. Semuanya aku katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dan dasar keyakinan itu adalah, percayalah, aku telah mengalahkan dunia. Hari ini orang Kristen lebih banyak kalah atau menang. Misalnya, saya tidak mau ngomong soal masalah-masalah jasmani. Dalam hal dosa, kita ini lebih banyak menang atau kalah. Dalam hal menyukakan hati Tuhan, kita lebih banyak menang atau kalah. Dalam hal hidup dalam kebenaran, kita lebih banyak menang atau kalah. Mau usaha, aduh kalau jujur,
untungnya sedikit. Tapi kalau tipu-tipu sedikit, untungnya banyak. Ini tantangan, godaan. Dalam kasus seperti itu kita lebih banyak menang atau kalah? Dalam hal cari pacar, waduh, ini enggak dapat-dapat. Tiba-tiba ada yang nembak. Cakep. Wah, tipe gua banget. Tapi setelah lihat imannya, waduh, enggak Kristen, enggak anak Tuhan. Ini tantangan tersendiri enggak, Steph? Tantangan tersendiri, oh Stefan ini pura-pura kaget. Padahal dia gue banget tuh pergumulannya, kan gitu. Terima atau enggak? Ini tantangan. Apalagi kalau yang mungkin usia udah mendekati kepala tiga. Aduh. Dan jujur, di tempat pelayanan saya yang lama, saya banyak mendapati mereka kalah. Karena terdesak oleh usia, terdesak oleh banyak hal, milih menikah sekalipun beda agama. Akhirnya yang terjadi setahun cerai. 2 tahun cerai. Bahkan ada yang cuman udah sampai setahun juga cerai. Dalam tantangan-tantangan seperti itu, kita ini lebih banyak menang atau kalah sih? Kalau janji Yesus, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Dan dia telah berdoa supaya kemenangan itu menjadi bagian kita. Maka seharusnya kita itu apa? Menang juga. Dalam hal menghadapi masalah, kalau kita tuh lebih banyak khawatir daripada tenang, maka kita tuh kalah, gitu loh. Kalau kita tuh akhirnya menjadi panik, menjadi pemarah, mulai bereaksi yang negatif hanya karena masalah yang bertubi-tubi datang, kita tuh sebenarnya kalah. Dan ini kontras dengan apa yang Yesus janjikan bahwa dia telah mengalahkan dunia, berarti kita juga harusnya menang. Problemnya pada janji Yesus atau pada kita? Pada kita. Kita yang mungkin saja tidak hidup di dalam Yesus. Nah, karena tidak hidup di dalam Yesus, kita tidak mengalami semua hal yang Yesus janjikan. Padahal Yohanes menjanjikan di sini untuk kita, Yohanes menyatakan bahwa apa yang Yesus janjikan itu layak untuk kita percaya. Karena apa? Yesus sendiri, salah satu alasan terakhir, Yesus sendiri telah menaklukkan, mengalahkan dunia. Nah, kiranya hari ini firman Tuhan menjadi semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru untuk kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Yesus. Sehingga ketika kita hidup di dalam Dia, kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati sekalipun keadaan di sekeliling kita itu sedang tidak damai. Di dalam suratnya 1 Yohanes, nanti saudara bisa baca di warta, Yohanes memberikan jaminan bahwa orang percaya pun bisa menang kok seperti Yesus. Alasan kemenangan orang percaya apa? Ada Roh Kudus, ada firman, dan ada iman. 3 unsur ini merupakan jaminan bagi kita untuk menang seperti Yesus telah menaklukkan dunia. Kalau kita gagal untuk menang, kemungkinan 3 hal ini itu terlewatkan dalam hidup kita. Kita tidak beriman sungguh kepada Yesus, kita tidak sungguh-sungguh mencintai firman, sehingga kita mudah sekali rapuh di dalam menghadapi tantangan dunia, dan kita sungguh-sungguh tidak memiliki relasi yang intim dengan Roh Kudus. Karena di antara 3 ini tidak boleh ada yang hilang. Iman, firman, dan Roh Kudus. Kalau kita punya ini, maka kita pun akan bisa berkata seperti Yesus, aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita akan terus ditumbuhkan menjadi orang-orang yang memiliki damai sejahtera yang Yesus janjikan. Damai sejahtera yang Yesus janjikan berbeda dari dunia, yaitu apa? Damai, tenang, di tengah-tengah berbagai macam kekacauan yang sedang terjadi. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai itu? Hiduplah di dalam Yesus. Ketika hidup di dalam Dia, kita mendapatkan damai itu. Janji Yesus layak untuk dipercaya. Kenapa kita layak mempercayai janji Dia? Dia mengetahui masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Mengapa kita layak percaya bahwa kita bisa menerima damai sejahtera yang Yesus janjikan? Karena ada penyertaan yang sempurna atas diri Yesus dari Allah Bapa. Dan penyertaan itu pun Yesus turunkan atas hidup kita sekalian. Bagaimana kita bisa yakin bahwa damai sejahtera yang Yesus janjikan itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita, bukan sekedar teori? Karena kita tahu bahwa Yesus telah mengalahkan dunia dan kemenangan itu pun diturunkan atas hidup saya dan saudara. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Setiap kita mengambil 1 menit di hadapan Tuhan, kita menilai diri secara objektif. Apakah kita adalah anak-anak Tuhan
yang telah mengalami janji Tuhan. Ataukah selama ini damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu sangat asing dalam hidup kita? Hiduplah di dalam Yesus, taati segala perintah-Nya, damai sejahtera itu menjadi bagian atas hidupmu. Janjinya adalah janji yang pasti. Karena itu tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan janji itu. Kita berdoa. Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kami jauh daripada damai sejahtera yang Tuhan Yesus telah janjikan, berikan bagi kami. Ampuni kami. Ampuni kami juga kalau selama ini kami merasa damai, tenang. Namun sesungguhnya segala bentuk kedamaian yang kami punya, itu adalah kedamaian yang duniawi. Kedamaian yang justru akan menghancurkan dan menjerumuskan hidup kami. Kedamaian yang jauh daripada apa yang Yesus janjikan. Tuhan ampuni kami. Kiranya firman pagi ini mengarahkan kami kembali untuk menguji diri kami. Apakah sungguh kami telah mengalami damai itu? Jika Tuhan dapati di antara kami saat ini berada di dalam ketidakdamaian, kekhawatiran karena berbagai macam pergumulan dan permasalahan hidup yang dihadapi, biarlah firman-Mu menguatkan dan meneduhkan kami kembali. Kiranya firman-Mu ini akan mendorong kami untuk sungguh-sungguh belajar mengubah arah hidup kami, menikmati apa yang Tuhan cintai, bersukacita untuk apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan berduka cita kalau kami mendapati bahwa banyak hal kami buat melawan Tuhan, sekalipun kami mengalami kesukaan di dalamnya. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami belajar untuk sungguh-sungguh suka dengan apa yang menjadi kesukaan Tuhan dan menolak apa yang membuat Tuhan berduka cita. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk alasan janji-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami layak untuk mempercayai janji-Mu dan kami boleh mengamininya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka,
1: "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka."
0: Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya,
2: "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai tiga kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, tiga orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?"
0: Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya,
1: "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup."
0: Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes yang dipersembahkan oleh Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membicarakan sekali lagi tentang pertobatan. Saya yakin kita semua setuju bahwa menjadi orang Kristen tidak dipisahkan dari apa yang namanya pertobatan. Tetapi saya juga yakin bahwa tidak semua orang memahami pertobatan dengan baik. Ada seorang yang menganggap bahwa dia sudah bertobat sejak di dalam kandungan ibunya. Tentu saja ucapan semacam ini menunjukkan bahwa orang itu tidak benar-benar mengerti apa arti pertobatan. Pertobatan tidak mungkin terjadi di dalam kandungan. Pertobatan merupakan keputusan kita setelah kita bisa mengenali kebenaran dari ketidakbenaran. Memang ada beberapa orang yang dipilih Tuhan sejak dari dalam kandungan, dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Yeremia misalnya, di dalam kitabnya Yeremia 1 ayat yang kelima, atau Paulus di Galatia 1 ayat 15, mereka berdua menceritakan bagaimana Tuhan telah memanggil mereka sejak dari kandungan ibunya. Tetapi bukan berarti mereka sudah bertobat sejak dari rahim ibunya. Paulus mengalami pertobatan setelah dia dewasa, ketika dia menganiaya orang-orang Kristen. Dalam perjalanan menuju Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menjumpai dia dan mempertobatkan dia. Sehingga tidak ada yang namanya pertobatan terjadi sejak di dalam kandungan. Tidak semua orang tahu apa artinya pertobatan. Walaupun pertobatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan kalau kita mau menjadi orang Kristen. Nah, karena ada begitu banyak kerancuan tentang pertobatan, maka saya akan memulai dengan menjelaskan apa yang bukan dimaksud dengan pertobatan. Apa yang bukan dimaksud dengan pertobatan? Yang pertama, pertobatan tidak identik dengan perasaan bersalah. Pertobatan tidak identik dengan perasaan bersalah. Kita semua tahu bahwa ketika seseorang bertobat, pasti ada perasaan bersalah di dalam diri orang itu. Tetapi tidak semua perasaan bersalah, tidak semua orang yang menangisi dosanya pada akhirnya bertobat. Paulus menyebut tentang jemaat di Korintus. Dalam suratnya 2 Korintus 7, Paulus mengatakan setelah dia memberikan surat yang keras kepada jemaat di Korintus, mereka berduka cita, mereka menyesali dosa-dosa mereka, dan mereka akhirnya bertobat. Sehingga Paulus mengatakan itu duka cita surgawi. Itu duka cita menurut kehendak Allah. Itu duka cita yang membawa pada pertobatan. Tetapi tidak semua orang pada akhirnya penyesalannya membawa mereka pada pertobatan. Sebagai contoh, kita bisa melihat Judas Iskariot. Setelah dia menjual Tuhan Yesus 30 keping perak, dia juga menyesal. Dia juga menyadari kesalahan yang dia lakukan. Tetapi tidak ada pertobatan yang dilakukan oleh Judas Iskariot. Dia menyesal, kemudian dia menggantung diri. Hidupnya diakhiri dengan keputusasaan, bukan diakhiri dengan penyerahan kepada Allah yang benar. Penyesalan bagian penting dari pertobatan. Tapi ada penyesalan yang membawa pada pertobatan, ada penyesalan yang tidak membawa pada pertobatan. Penyesalan yang tidak membawa pertobatan biasanya dihubungkan bukan dengan natur dosa yang menjijikkan, tetapi dengan akibat dosa yang mengerikan bagi mereka. Jadi orang setelah dosanya terbongkar, setelah kesalahannya diketahui banyak orang, setelah muncul akibat-akibat yang buruk dari perbuatannya, dia menyesal. Tetapi dia menyesal bukan karena melihat dosa sebagai sesuatu yang menjijikkan. Bukan karena dia memandang dosa sebagai sesuatu yang melawan hati Allah, yang membuat Allah berduka dan marah. Dia hanya melihat akibat dari dosa yang tidak membawa kenyamanan dalam dirinya. Dia menyesal kehilangan popularitas, dia menyesal kehilangan nama baik, dia menyesal kehilangan keluarganya dan sebagainya. Perasaan menyesalnya bukan ditujukan pada natur dosa yang menjijikkan, tetapi ditujukan pada akibat dosa yang membawa ketidaknyamanan bagi dia. Jadi sekali lagi, pertobatan tidak identik dengan penyesalan. Ada penyesalan yang membawa pada pertobatan, tapi ada penyesalan yang tidak membawa pada pertobatan. Yang kedua, pertobatan
tidak selalu melibatkan kisah yang spektakuler. Mungkin kita semua ingat beberapa tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan yang luar biasa. Misalnya kita bisa ambil contoh Paulus, seorang yang ganas, seorang yang luar biasa kejam, seorang yang sangat bersemangat untuk menganiaya jemaat Tuhan. Dia mendapatkan surat dengan penuh semangat, dia menangkap orang Kristen, memenjarakan mereka, dan membunuh mereka. Tetapi pada satu waktu Paulus mengalami pertobatan yang luar biasa. Sehingga kisah pertobatannya menjadi kisah yang begitu dramatis. Ada perubahan yang begitu bombastis di dalam pengalaman hidup Paulus. Kita juga mungkin kalau belajar sejarah gereja, kita tahu bagaimana bapak gereja Aurelius Augustinus pada abad yang keempat. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dari orang yang hidup di dalam dosa, dari orang yang mencari kesenangan duniawi, pada akhirnya dia bertobat setelah membaca Roma 13. Dia membaca satu ayat Tuhan bicara kepadanya, dan dia mengalami dari seorang pendosa yang begitu luar biasa, dia menjadi pemimpin gereja yang paling berpengaruh di dalam kerajaan Allah. Kita mungkin mendengar juga kisah Martin Luther, bagaimana sebagai seorang imam Katolik dia berusaha untuk hidup mendapatkan kepastian keselamatan melalui perbuatan baik. Tapi tidak bisa, dia berusaha tapi tidak bisa, mengalami krisis hidup yang luar biasa. Tapi pada akhirnya dia menemukan Tuhan setelah membaca Roma 1 ayat 16 dan 17. Bahwa orang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Saudara Paulus, Agustinus, Martin Luther mengalami kisah pertobatan yang spektakuler. Tetapi kita jangan punya pikiran bahwa semua orang yang bertobat harus menjalani kisah yang spektakuler semacam itu. Karena spektakuler atau tidak, sebetulnya tidak ditentukan oleh karya Allah di dalam hidup kita. Semua orang yang bertobat, baik spektakuler maupun tidak, mengalami karya Allah. Tetapi yang membuat sebuah kisah spektakuler dan yang lain kurang spektakuler adalah latar belakang dari orang itu. Kalau orang itu hidup di dalam dosa yang begitu rupa, maka ketika dia mengalami pertobatan, maka perubahannya terlihat begitu drastis sehingga orang menganggap itu adalah perubahan yang spektakuler. Selain karena latar belakang orang, krisis yang dialami orang yang membawa orang itu pada pertobatan juga menentukan terkesan spektakuler atau tidak. Bagi sebagian orang yang benar-benar mengalami krisis yang genting di dalam hidupnya, krisis yang begitu berat, yang begitu rumit, pada akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, maka kisahnya terkesan bagi kita sangat spektakuler. Tapi bagi orang yang berasal dari latar belakang berbeda, datang kepada Kristus bukan melalui sebuah krisis yang sedemikian rupa, maka pertobatan mereka sebetulnya tidak spektakuler. Tetapi bukan berarti pertobatannya kurang berkualitas dibanding orang-orang yang tadi, Paulus, Agustinus, dan Martin Luther. Pertobatan bukan sekadar penyesalan biasa. Pertobatan tidak selalu melibatkan kisah perubahan hidup yang begitu spektakuler. Tapi pertobatan pasti membawa perubahan hidup yang radikal, membawa perubahan hidup yang nyata bagi orang yang bertobat. Nah, apa yang dimaksud dengan pertobatan? Kita akan membahas itu pada seri berikutnya. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati kehadiran-Mu, ya Yesus. Kami bersyukur, terus pegang hidup kami, Tuhan. Semakin kuat hadirat-Mu dalam hidup kami, semakin besar dan nyata kuasa-Mu.

yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang telah nyata dari kuasa yang bekerja

0: Gokil. Ya, suaramu apik banget tibae. Penyanyi ndi iki?
1: Iya. Dia Mas,
2: kudu Mas.
0: Gokil. Kudu nyanyine gak sik aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
3: Boleh.
0: Ora tak goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Lagi yo.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video.
0: See you!

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur kepada-Mu. Di tengah protokol kesehatan yang cukup ketat karena pandemi Corona, kami tetap boleh dapat beribadah kepada-Mu, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, melalui ibadah ini, kami boleh disatukan di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara seiman, untuk boleh dapat beribadah kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Tritunggal, kami menyembah dan beribadah bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesempatan membaca firman-Mu. Berkati ya Tuhan, tatkala kami membaca firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat memahami apa yang kami baca, dan tatkala kami merenungkannya, kami juga boleh dapat memahami dan memikirkan penerapannya dan dimampukan untuk menerapkannya. Kami mohon Tuhan menyertai setiap kami, baik yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menguraikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini ibadah yang tidak biasa ya. Bagi saudara-saudara yang hadir di sini, semua memakai masker, sehingga saudara tersenyum atau cemberut, atau saudara-saudara menguap, saya tidak tahu. Tapi saya harap saudara-saudara kita tetap boleh bersama-sama berkonsentrasi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya dasarkan dari Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 1 sampai 10. Lalu satu ayat dari Ibrani 11 ayat yang ke-23 yang berhubungan dengan Keluaran pasal 2 ini. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi.

Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Selanjutnya Ibrani 11 ayat yang ke-23. Ibrani 11 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Amerika pernah hidup seorang pemuda yang saat dia berumur 23 tahun, dia mau memulai karirnya dengan menjadi pegawai pemerintah di kantor wali kota. Tapi baru dia bekerja beberapa bulan, dia dikeluarkan karena ada beberapa orang yang tidak suka kepadanya. Lalu dia keluar dari kantor wali kota itu dan dia berpikir dia mau memulai bisnis sendiri. Dia jalankan bisnisnya, mula-mula berjalan dengan baik, tapi dalam waktu 2 tahun bangkrut dia, saudara. Dan tidak lama setelah dia bangkrut, dia seorang pria yang baru menikah, anak pertamanya lahir. Tidak lama setelah lahir, anak pertamanya meninggal dunia. Di usianya yang ke-27, saudara-saudara, pemuda ini depresi. Pria ini mengalami depresi. Tapi sebagai orang Kristen, dia kemudian tidak mau menyerah. Dia tidak mau tinggal di dalam depresinya. Dia kemudian belajar bersandar kepada Tuhan. Dia mulai meniti karir lagi. Dan dia mulai meniti karir di dalam dunia politik. Dan saudara-saudara, catatan tentang karir politiknya antara lain, umur 34, dia gagal menjadi anggota DPR Amerika. Umur 39, dia mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPR Amerika. Gagal lagi. Umur 45, dia memiliki kesempatan untuk dicalonkan menjadi salah satu kandidat wakil presiden Amerika. Gagal lagi dicalonkan itu. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, dia tidak mau undur, dia tidak mau menyerah, dia tetap bersandar pada Tuhan, meniti karirnya, dan di dalam usianya yang ke-52, dia mendapat kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi presiden Amerika. Dan dia terpilih menjadi presiden Amerika ke
16. Hari ini kita tahu Joe Biden yang baru menjadi presiden Amerika adalah presiden Amerika ke-46. Tapi yang saya ceritakan ini adalah presiden Amerika yang ke-16 yang namanya adalah Abraham Lincoln. Dia salah satu orang Kristen yang saleh yang pernah menjadi presiden Amerika. Seorang pengkhotbah pernah mengatakan suatu kebenaran karena mengamati akan kehidupannya. Yaitu mengatakan bahwa pada saat seseorang belajar untuk bersandar pada Tuhan, maka dia akan melihat berkat-berkat Tuhan yang ajaib terjadi di dalam hidupnya. Dan saudara-saudara, inilah sebenarnya kebenaran juga yang diajarkan di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10 dan Ibrani 11 ayat 23. Kebenaran yang dialami oleh Abraham Lincoln yaitu Tuhan memberkati secara ajaib orang-orang yang bersandar kepadanya dalam mengatasi persoalan hidup ini. Di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dan Ibrani 11 ayat 23 kita bisa melihat bahwa orang tua daripada Musa yang namanya Amram dan Yokebed, karena imannya, karena dia bersandar kepada Tuhan untuk bisa menyelamatkan anaknya Musa dari ancaman kematian, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati mereka secara ajaib. Sore hari ini mari kita bersama memikirkan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, apa saja bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang akan kita terima dan alami jikalau kita hidup bersandar kepadanya di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Persoalan apapun itu. Termasuk persoalan pandemi, persoalan sakit penyakit, persoalan pergumulan pekerjaan, persoalan pribadi, persoalan rumah tangga dan sebagainya. Apa saja bentuk-bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang saudara dan saya akan alami jikalau kita bersandar kepada Tuhan. Yang pertama-tama saudara-saudara, yaitu Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Working for the good of us who believe him. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita yang bersandar kepadanya dengan memakai kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan untuk membawa kebaikan bagi kita. Mari kita lihat bukti kebenaran ini. Di dalam Keluaran pasal 2, ayat 1-10, di sana dicatat bahwa ada sepasang suami istri dari suku Lewi, yang sebenarnya dari bagian Alkitab lainnya, di dalam pasal 6 kita akan melihat bahwa laki-laki itu namanya Amram, perempuan itu namanya Yokebed. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, yang kemudian diberi nama, yang memberi nama itu nanti putri Firaun, yaitu diberi nama Musa atau Moses. Nama yang baik ya saudara-saudara ya. Makanya saya pakai juga nama itu untuk memberi nama salah satu anak saya. Saudara-saudara, Musa lahir di tengah situasi ada perintah raja yang jahat yaitu Firaun supaya bayi laki-laki itu dibunuh. Saudara-saudara, Musa ini sebenarnya adalah orang yang Tuhan akan pakai untuk menjadi penyelamat umat Israel keluar dari Mesir. Lahir di tengah-tengah perintah raja jahat Firaun untuk membunuh semua laki-laki, bayi laki-laki dari bangsa Israel yang lahir. Dan ini sebenarnya secara analogi menunjukkan akan adanya juga Mesias, penyelamat umat Tuhan sejati yang juga lahir ke dalam dunia di tengah-tengah perintah raja yang jahat namanya Herodes untuk membunuh
bayi-bayi yang lahir di bawah 2 tahun. Namun saudara-saudara, kita bisa melihat akan kisah di dalam Keluaran 2 ini bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi Amram dan Yokebed dan bayi Musa ini. Dengan iman kepada Tuhan dan dengan berharap kepada Tuhan, orang tua Musa tidak taat pada perintah Firaun dan menyembunyikan bayi Musa. Tetapi setelah kurang lebih 3 bulan, tidak lagi bisa disembunyikan, saudara-saudara. Karena mungkin kalau nangis itu begitu keras, atau mungkin sebab-sebab lain. Lalu mereka punya ide, mereka membuat satu peti pandan, dan diletakkannyalah bayi Musa itu di peti pandan itu, lalu ditaruh di Sungai Nil. Sambil diamat-amati oleh kakaknya, yang sebenarnya namanya adalah Miriam. Nah, saudara-saudara, sepertinya ada hal-hal yang kebetulan yang kemudian terjadi, yang sebenarnya adalah hal-hal tersebut Tuhan bekerja di baliknya. Kok bisa peti yang ada bayi Musa itu diketemukan bukan oleh tentara Mesir, bukan oleh orang lain, tetapi oleh putri Firaun yang sedang mau mandi di Sungai Nil. Terus saudara-saudara, putri Firaun itu bisa timbul belas kasihan kepada bayi Musa. Padahal dia tahu bahwa bayi ini anak orang Israel. Lalu kok bisa saudara-saudara, putri Firaun itu mau untuk mengangkat sebagai anak bayi Israel ini? Dan yang mengherankan, tatkala kemudian Miriam itu datang kepada putri Firaun untuk meminta supaya bisakah dia mencari seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini, putri Firaun bisa setuju. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi keluarga yang bersandar kepadanya, beriman kepadanya. Sehingga orang tua Musa tidak kehilangan Musa. Bahkan mereka bisa membesarkan dengan tenang. Tidak takut ancaman pembunuhan, dan yang lebih luar biasa, mereka dibayar. Tuhan bekerja untuk memberkati orang yang bersandar kepadanya dengan memakai kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan. Tetapi dia bekerja di baliknya untuk kebaikan bagi setiap kita yang beriman dan bersandar kepadanya. Saudara-saudara, baru-baru ini saya membaca satu kisah tentang sebuah keluarga. Di keluarga itu ada seorang anak perempuan yang berumur sekitar 9-10 tahun. Dia memiliki adik yang baru berumur sekitar 1 tahun. Satu kali saudara-saudara, diketemukan bahwa anak yang umur 1 tahun itu nangis terus dan memegang-megang kepala. Lalu sang kakak itu, yaitu anak perempuan yang umur 9-10 tahun, dia bertanya kepada papa mamanya, "Papa, mama, kenapa adik ini? Kenapa nangis terus? Kenapa kepalanya dipegang-pegang terus?" Terus papanya itu menjawab begini, "Aduh nak, sepertinya hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan adikmu. Hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan adikmu." Saudara-saudara, kemudian anak gadis yang umur 9-10 tahun itu, dia malamnya mendoakan adiknya. Dia berdoa supaya Tuhan Yesus menolong. Dan apa yang bisa dia lakukan? Pagi-pagi dia bangun, dia punya ide. Papa mengatakan hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan adiknya. Lalu dia mengambil akan piggy banknya, yaitu tabungannya, celengannya dia. Lalu dihancurkan oleh dia. Dan dihitung uang yang ada di situ. Hanya kurang lebih $10. Dia bawa itu uang receh-recehnya itu. Lalu diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, gadis kecil ini menyelinap keluar dari rumahnya. Karena rumahnya itu tidak jauh dari rumahnya,

ada toko obat, ada apotek, ada kemis. Lalu dia pergi ke situ. Lalu dia bertanya kepada kasir di situ, saya mau membeli sesuatu. Kasirnya kemudian bertanya, kamu mau beli apa nak? Saya mau membeli mujizat. Kasirnya bertanya, apa? Kamu mau membeli apa? Mujizat. Loh, kenapa kamu mau membeli mujizat? Iya, papa, mama saya mengatakan bahwa adik saya kecil yang sakit kepalanya hanya bisa sembuh oleh mujizat. Jadi saya mau membeli mujizat itu dan saya punya uang. Kasirnya mengatakan, enggak ada di sini nak, disuruh pulang. Tapi saudara-saudara, rupanya tatkala dia itu berbicara dengan sang kasir, tidak jauh berdiri di situ, ada seorang bapak yang mendengar. Lalu dia panggil gadis ini, enak, kamu mau membeli mujizat ya? Iya pak. Kamu punya uang berapa? Ini pak, uang saya ada 10 dolar. Bapak itu kemudian mengatakan, kamu mau beli mujizat untuk apa? Adik saya itu kepalanya sakit. Dan dia nangis terus. Papa saya mengatakan bahwa hanya mujizat yang bisa menyembuhkan. Jadi saya mau beli mujizat itu dengan uang ini, uang tabungan saya. Pria itu berkata, saya punya mujizat itu. Dan harganya pas lagi, 10 dolar. Berikan uang itu kepada saya. Lalu ayo, ajak saya ke rumahmu. Lalu saudara-saudara diajaknya pria itu ke rumahnya. Dan pria itu memperkenalkan diri sebagai direktur dari sebuah rumah sakit besar. Lalu dia mengatakan kepada papa mamanya anak itu, bawa bayi ini, anak kecil ini bawa ke rumah sakit. Nanti dia akan aturkan untuk penanganannya. Dan ternyata saudara-saudara memang memerlukan operasi. Dan setelah dioperasi ternyata memang ada tumor di brain daripada anak kecil itu. Lalu ternyata dalam beberapa minggu anak itu bisa sembuh. Dan pada waktu sudah sembuh mau pulang, orang tua anak itu kemudian bertanya, berapa biayanya ya di rumah sakit ini? Pria itu mengatakan, lu sudah dibayar kan? Lu dibayar oleh siapa? Sudah dibayar oleh anakmu perempuan. Dengan tabungannya. Oh saudara-saudara, kisah itu menyentuh hati saya. Tuhan bisa memimpin anak gadis itu untuk ke kemis tepat pada saat ada direktur rumah sakit juga berdiri di sana. Dan Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi keluarga ini. Saudara-saudara, mungkin kita tidak akan mengalami persis tepat seperti ini. Tetapi secara prinsip saudara dan saya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kalau kita itu bersandar kepada Tuhan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Kita akan mendapatkan mengalami berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Dan saudara-saudara berkat Tuhan yang ajaib yang terbesar sudah diberikan. Yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat yang ajaib dalam hidup sehari-hari juga akan ditambahkan bagi saudara dan saya yang mau bersandar kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun masalah hidup saudara, saudara punya masalah di dalam studi mungkin, saudara memiliki masalah di dalam pekerjaan mungkin, saudara memiliki masalah karena pandemi coronavirus yang belum kunjung selesai. Apapun masalah hidup saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersandar kepadanya, maka saudara-saudara, berkat yang ajaib kita akan lihat di dalam hidup kita ini. Yaitu Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Itu yang pertama saudara-saudara. Bentuk selanjutnya, berkat Tuhan yang ajaib bagi orang yang bersandar kepadanya. Yaitu kita bisa lihat dari Keluaran 2 ini juga, Tuhan akan memimpin orang yang bersandar kepadanya untuk berbagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan akan leading us who depend on him
into his plan. Saudara-saudara, kita bisa lihat kebenaran ini terjadi pada orang tua Musa dan keluarganya. Kalau kita melihat, saudara-saudara, di dalam latar belakang dari keluaran ini, pasal 2 ini, yaitu di dalam Kejadian pasal 15, ayat 13 sampai 16. Di sana dicatat keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan dikatakan pada keturunannya yang keempat. Saudara-saudara, Kejadian 15, 13 sampai 16 mencatat, keturunan Abraham akan menjadi orang asing di suatu negeri, yaitu di Mesir. Mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Bangsa yang memperbudaknya akan dihukum. Sesudah itu, keturunan Abraham ini, yaitu bangsa Israel, pada keturunannya yang keempat, yang tinggal di Mesir, akan keluar dan kembali ke Kanaan. Dan saudara-saudara, Musa adalah keturunan yang keempat dari suku Lewi yang tinggal di Mesir, yang Tuhan persiapkan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, Musa keturunan yang keempat dari Lewi yang tinggal di Mesir itu dapat dilihat dari Keluaran pasal yang ke-6 ayat 13-19. Musa keturunan yang keempat. Saudara-saudara, Musa yang memimpin umat Israel, yang kemudian di dalam Keluaran ini kita akan melihat Musa memimpin umat Israel untuk keluar dari Mesir, adalah gambaran daripada pemimpin sejati umat Tuhan, yang juga akan memimpin umatnya dari perbudakan dosa, keluar, ditebusnya, yaitu saudara dan saya yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, rupanya apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Amran dan Yokebed ini, dengan berani untuk menyembunyikan Musa, dengan berani untuk menaruhnya di Sungai Nil, dengan berani untuk menyuruh anaknya perempuan untuk bertanya apakah boleh disusui, dengan berani kemudian menyusuinya, semua itu bagian daripada rencana Allah yang sempurna. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa bagi kita umat percaya yang bersandar kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan juga akan memimpin hidup saudara dan saya untuk dapat berbagian di dalam rencananya yang sempurna. Melalui perbuatan-perbuatan atau pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang sudah di-planning Allah, yang sudah di-plan, sudah direncanakan Allah. Sudah ada seorang ayah yang suatu kali dia ingin mengajari anaknya bukan hanya mencintai firman Tuhan dan berdoa, tapi juga untuk coba membagikan Injil Yesus Kristus. Nah, dia mengatakan anaknya ini laki-laki umur 12 tahun. Nak, ayo setiap Sabtu sore kita keluar sebentar jalan-jalan di perumahan ini. Kita bawa traktat. Ya, kita ketuk pintu rumah orang, enggak usah banyak-banyak. Tiap kali mungkin 4-5 rumah. Lalu kita katakan ada kabar baik di sini. Yang membukakan pintu, sampaikan ada kabar baik itu. Demikian saudara-saudara, anak itu menuruti dan beberapa Sabtu sudah berjalan. Mereka tiap sore membagi traktat yang isinya tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, suatu Sabtu sore, udara itu dingin. Agak rintik-rintik hujan. Maka sang ayah yang badannya juga agak kurang enak, dia kemudian berkata kepada anaknya, "Nak, sore ini enggak usah keluar ya, karena udaranya dingin. Tadi juga ada rintik-rintik, takutnya nanti kita pergi hujan." Lalu anak itu mengatakan, "Ayah, enggak apa-apa pergi sebentar, 1-2 rumah saja. Kan
Ayah sudah janji setiap Sabtu sore. Ayah juga enggak enak badan. Ayah boleh enggak kalau gitu saya pergi sendiri satu rumah saja? Hah, kamu pergi sendiri? Kamu mau pergi kemana? Yang dekat sini aja ayah, dekat sini. Pokoknya saya mau pilih satu rumah saja, setelah itu saya pulang. Oke, ayah lihat dari loteng rumah ya. Kamu jangan jauh-jauh supaya ayah bisa kelihatan. Lalu dia pergi sendiri, saudara-saudara. Di cuaca yang dingin, dia cari rumah bertingkat, lalu dia bel rumah itu. Dibel sekali, tidak ada tanda-tanda orang membukakan. Dibel dua kali, enggak ada orang membukakan. Tiga kali, tidak ada orang membukakan. Empat kali, tidak ada orang membukakan. Lima kali, tetap tidak dibuka, saudara-saudara. Akhirnya dia mau pergi. Tapi waktu dia mau pergi, anak ini merasa, ah sekali lagi deh. Dia balik lagi, dia bel lagi rumah itu. Waktu dibel lagi, ternyata dibukakan, saudara-saudara. Seorang pria yang wajahnya muram, lumayan serem. Ada apa kamu bel rumah ini? Saya cuma mau membagi ini, ada kabar baik buat Bapak. Langsung diterima, ditutup lagi. Tapi anak itu sudah senang, dia sudah membagikan. Dia pulang, saudara-saudara. Dia pulang, dia katakan kepada ayahnya, akhirnya dibukakan ayah. Dan saya bisa membagikan satu. Beberapa hari kemudian, hari Minggu, seperti biasa mereka pergi ke gerejanya. Gereja yang mereka datangi itu jemaatnya ratusan. Gitu ya. Mereka duduk di belakang. Selesai kebaktian di gereja di situ, ada kebiasaan orang bersaksi, saudara. Dan rupanya pada waktu selesai kebaktian, ada orang bersaksi, seorang pria. Dia bersaksi, dia berkata, saudara-saudara, saya sudah lama tidak pergi ke gereja ini. Saya sekarang balik lagi, mungkin saudara ada yang mengenal saya. Saya sebenarnya mengalami depresi dan saya kehilangan semangat hidup. Beberapa hari yang lalu saya sudah memutuskan untuk bunuh diri. Tatkala saya mau memutuskan bunuh diri, tiba-tiba bel rumah saya itu berbunyi. Saya tidak bukain. Tapi sampai kelima kali bel itu berbunyi, saya berkata dalam hati, Tuhan, kalau sampai sekali lagi bunyi, saya bukain. Dan ternyata bunyi yang keenam, saya segera bukakan. Seorang anak kecil hanya memberikan traktat kepada saya. Tetapi traktat itulah yang mengubah hidup saya. Saya sadar bahwa saya sudah menyia-nyiakan hidup ini. Padahal traktat itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus dan hidup yang berguna di dalamnya, bahkan hidup melayani Tuhan masuk dalam rencana dan semua yang indah di dalam Tuhan itu ada di situ. Dan saya sekarang mau balik lagi untuk mengikuti akan Tuhan dan mau melayani dia. Saya bersyukur untuk anak kecil juga yang ikut di dalam rencana Tuhan untuk boleh mengabarkan Injil itu. Dia tidak sadar, saudara-saudara, anak itu ada di belakang. Anak itu bersyukur sekali, ayahnya juga. Mereka boleh berbagian di dalam rencana Tuhan, planning Tuhan yang indah, yang sempurna untuk hidup ini. Karena mereka bukan hanya beriman, tetapi juga mau bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saudara dan saya juga dipanggil, bukan hanya untuk beriman, tetapi bersandar kepada Tuhan. Dan dengan kita setia di dalam tugas yang Tuhan berikan, saudara dan saya akan dipimpinnya berbagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna, yang berhubungan dengan keselamatan di dalam Yesus itu. Selanjutnya, saudara-saudara, berikutnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dan Ibrani 11:23 ini, mari kita melihat bentuk berikutnya dari berkat Tuhan yang ajaib bagi orang yang bersandar kepadanya. Bukan hanya Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi kita melalui kejadian-kejadian yang seolah-olah kebetulan. Bukan hanya Tuhan akan memimpin kita berbagian di dalam rencananya yang sempurna. Tetapi juga saudara-saudara, tatkala saudara dan saya bersandar kepada Tuhan di tengah tantangan hidup kita ini, maka Tuhan akan memakai saudara dan saya
sebagai alatnya yang mulia. Using us as noble instruments. Alatnya, alat-alat Tuhan yang mulia. Saudara-saudara, kita bisa melihat berdasarkan Alkitab bahwa Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus dapat memakai setiap orang untuk menjadi alatnya. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepadanya. Di dalam Keluaran 2 ini kita bisa melihat orang-orang yang percaya yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya adalah orang tua Musa, Miriam, kakak Musa. Sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan yang dipakai sebagai alat Tuhan adalah putri Firaun dan dayang-dayangnya. Mereka dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan bayi Musa, calon pemimpin umat Israel yang akan mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudara, kalau kita melihat akan apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Miriam, putri Firaun, mereka itu sebetulnya menentang perintah Firaun. Dan itu berarti resikonya sebenarnya besar, saudara-saudara. Khusus putri Firaun, bukan hanya menentang perintah ayahnya sendiri, tetapi kemudian mengangkat anak Musa ini menjadi anak angkatnya. Kalau kita kemudian pikirkan bahwa Musa ini kemudian disusui oleh ibunya sampai besar itu sampai kurang lebih 5 tahun misalnya. Lalu 5 tahun diserahkan kepada putri Firaun. Dan Musa tinggal di istana sampai kurang lebih umur 40. Berarti 35 tahun. Putri Firaun ini membesarkan Musa, menyekolahkan, mendidik, dan memberikan pemeliharaan kepada Musa. Yang dilakukan ini baik bukan? Tetapi dari kebaikan-kebaikan orang yang dipakai Tuhan sebagai alatnya, ternyata Tuhan menghargai secara khusus perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan berdasarkan iman. Ada kebaikan-kebaikan natural seperti yang dilakukan putri Firaun. Ada kebaikan khusus yang dihargai khusus oleh Tuhan, yaitu kebaikan yang kita lakukan berdasarkan iman. Dan orang tua Musa melakukan hal itu. Makanya Ibrani 11 ayat 23 mencatat, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan oleh orang tuanya tentunya, selama 3 bulan. Selama 3 bulan disembunyikan oleh orang tuanya. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat satu kebenaran bahwa perbuatan baik yang bernilai kekal, menjadi alat Tuhan yang mulia, yaitu jika kalau kita melakukan kebaikan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, kebaikan yang kita lakukan perlu kita cek dasarnya apa, motivasinya apa. Billy Graham pada waktu semasa masih hidup, di dalam usianya yang waktu itu sekitar 70 mendekati 80 tahun, dia coba melihat pelayanannya. Dia adalah salah satu orang yang pernah berkhotbah begini di depan bukan ratusan ribu loh saudara-saudara ya, jutaan orang. Dan kalau itu dijumlah bisa puluhan juta orang mendengarkan khotbahnya secara langsung, bukan lewat online ya, bukan live streaming. Tetapi secara langsung puluhan juta. Sekali itu dia pernah ratusan ribu ya, stadion yang besar itu dia khotbah di situ. Tapi saudara-saudara, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Meskipun saya sudah melayani Tuhan sekian lama, dan mungkin bisa dikatakan salah satu orang yang paling banyak menyampaikan firman Tuhan di depan manusia, tapi kadang-kadang tatkala saya itu merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berbicara secara pribadi kepada Tuhan, saya kadang-kadang berpikir, mungkin,

hal-hal baik dalam hidup ini. Motivasi kita apa? Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca suatu kisah nyata. Kisah kecil saja, saudara-saudara. Seorang ibu Kristen yang berbeban untuk melalui pekerjaannya, dia itu bisa persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan dia di dalam Kristus. Ibu itu namanya Linda Didion. Dia seorang salah satu juru masak di sebuah pusat rehabilitasi di daerah Boston di Amerika. Nah, dia setiap kali masak, dia mau memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dirawat di pusat rehabilitasi tersebut. Dan saudara-saudara, dia tahu bahwa salah satu kesukaan pasien-pasien di sana adalah pastel ayam kalkun. Suatu malam, dia sebelum pulang rumahnya, dia memasak atau membuat pastel ayam kalkun itu untuk makanan breakfast besok paginya bagi pasien-pasien di sana yang pasti mereka akan menyambut dengan senang. Jadi dia lakukan dengan sepenuh hati, dia buat selesai kurang lebih hampir jam 8 selesai. Dia langsung kemudian siap-siap mau pulang. Ternyata tanpa sengaja, saudara-saudara, pastel ayam kalkun yang sudah selesai itu yang besoknya dimakan oleh orang-orang pasien di situ jatuh tumpah rusak semua. Aduh, dia sedih sekali, saudara-saudara. Teman-temannya bilang, udah kita gak mungkin masak lagi. Udah kasih kalengan saja besok. Udah kamu pulang aja gak apa-apa. Wah, dia pulang, saudara-saudara. Sampai rumah, dia capek, dia mau istirahat. Tapi kemudian dia pikir, Tuhan, aku ingin memberi yang terbaik bagi Engkau. Untuk bisa memberi yang terbaik juga bagi pasien-pasien itu gimana caranya ya? Sekarang sudah hampir jam 9 malam begini. Tiba-tiba dia merasa Tuhan itu kasih kekuatan kepadanya. Lalu dia keluar rumah, dia belanja, malam itu dia buat lagi di rumahnya. Sampai jam 3 pagi sudah selesai. Besoknya pagi-pagi dia antar ke panti rehabilitasi itu saudara-saudara. Dan betapa senangnya pasien-pasien di sana. Saudara-saudara, saya membaca kisah yang sederhana itu. Saya kemudian berpikir, sejauh mana ya kita saudara-saudara yang melayani Tuhan, kita yang bekerja, kita yang studi, kita mendidik anak-anak, ini juga dasarnya adalah iman dan kebersandaran kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Sehingga kita boleh menjadi alat-alat mulia di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang melayani Tuhan, baik di gereja, ataupun di rumah tangga, ataupun bekerja di satu tempat, ataupun studi, lakukanlah dengan motivasi yang benar. Ingatkanlah diri kita selalu untuk melakukannya dengan motivasi yang benar, ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi alatnya yang mulia. Tuhan akan pakai saudara dan saya menjadi alatnya yang mulia. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sambil kita boleh merenungkan akan kebenaran yang sudah kita dengarkan ini. Saudara, apapun tantangan hidup saudara, saya percaya bahwa tatkala saudara dan saya bersandar dengan iman bersandar kepada Tuhan kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, berkat-berkat Tuhan yang ajaib di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tatkala kami hidup bukan hanya beriman tapi bersandar kepada-Mu, maka berkat-berkat-Mu yang ajaib akan menyertai hidup kami. Engkau bekerja untuk kebaikan bagi kami melalui peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi. Engkau akan memakai kami untuk berbagian di dalam rencana-Mu yang sempurna. Bahkan kami bersyukur tatkala kami boleh melakukan tugas kami dengan
motivasi.

kasih yang benar. Karena iman kepada Kristus, untuk syukur kepada Engkau yang telah menyelamatkan kami, maka kami boleh dipakai menjadi alat-Mu yang mulia. Untuk itu ya Tuhan, berkati supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kebenaran yang bukan hanya kami mengerti, tetapi kami camkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh terapkan dalam hidup ini. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti melalui online. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin kami untuk boleh dapat menyimpan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami dan menerapkannya. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bersandar kepada-Mu, yang mengalami akan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Kami memohon semua ini ya Tuhan, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terajaib yang sudah menyelamatkan kami, kami panjatkan doa kami ini.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."